0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
2: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2, tadi udah bahas sejarah singkatnya Probolinggo ya. Kita lanjut ke destinasi wisata yang ada di Kota Probolinggo nih. Banyak teman Pro 2 tempat wisata menarik yang bisa kamu jelajahi di situ ya. Yang pertama, ini udah banyak yang tahu nih Gunung Bromo ya. Ya memang Gunung Bromo itu berada di 4 wilayah kabupaten ya. Dan nyatanya Bromo pun masih tergolong dalam wisata Probolinggo ya, Tempat Pro 2. Jadi ya seperti yang kamu tahu, Bromo itu menawarkan berbagai aktivitas seru dan pengunjung yang dapat bisa berpetualang mengelilingi Bromo dengan naik mobil jeep biar gak capek ya. Selain itu, kamu bisa menyusuri pasir berbisik, berburu sunrise, berkuda, sampai berkunjung ke Kawah Bromo. Untuk kamu yang suka foto-foto, bisa berburu foto landscape dari berbagai sisi Bromo atau Bromo 2. Bahkan kalau mau foto pre-wedding, di situ juga bisa banget. Nah, dan selanjutnya ada Madakaripura Forest Park. Nah, ini sempat tutup di tahun 2017. Tapi saat ini Madakaripura Forest Park itu sudah bisa buka kembali Tempat Pro 2. Madakaripura Forest Park cocok untuk kamu yang cari tempat untuk foto-foto. Di situ tuh terdapat berbagai spot foto dengan pemandangan alam, perbukitan, dan hutan yang hijau lebat. Lokasi Madakaripura Forest Park ini ada di Desa Negororejo dan Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Nah, tempat wisata Probolinggo ini

pun masih satu kawasan dengan air terjun Madakaripura dan berjarak sekitar 400 meter dari air terjun. Jadi kamu bisa ke sini tuh terus lanjut main air terjun nomor 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Tempro 2 ada Gili Ketapang. Ini merupakan pulau kecil yang ada di Selat Madura Jawa Timur. Pulau ini terletak sekitar 8 km dari lepas pantai utara Probolinggo. Untuk menuju ke sana, kamu tuh harus menyeberang dari pelabuhan Tanjung Tembaga yang ada di kota Probolinggo, dan perjalanannya tuh membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Daya tarik utama Gili Ketapang ini ada pada keindahan lautnya. Di sini wisatawan tuh bisa melihat keindahan terumbu karang sampai anemon laut, terus snorkeling maupun diving Tempro 2. Dan umumnya untuk bisa menikmati keindahan itu ya, kamu tuh perlu ikut paket tur wisata Gili Ketapang Tempro 2. Kemudian ada rafting sungai Pekalen. Nah, kamu suka wisata air? Nah, jika benar, kamu bisa coba rafting sungai Pekalen Tempro 2. Sesuai dengan namanya, arung jeram ini dilakukan di sungai Pekalen yang ada di Dusun Kerajaan 1, Condong, Gading, Probolinggo. Nah, sungai Pekalen sendiri itu merupakan sungai utama, jadinya arus airnya tuh cenderung stabil, tapi tetap deras. Nah, jalur rafting ini masih cukup aman nih buat pemula Tempro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup
2: kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumedang.

Tempro 2 selanjutnya ada hutan mangrove BJBR Tempro 2 atau BJ Bakau Resort. Nah, ini ekowisata bakau yang terletak di pelabuhan perikanan Pantai Mayangan, Probolinggo. Ekowisata ini memiliki luas mencapai 5 hektar dan di sini kamu bisa melakukan beberapa kegiatan seru kayak ikut outbound, berfoto-foto di kawasan hutan mangrove sampai bersepeda ya. Nah, kamu bisa mencoba seluruh aktivitas seru itu ya Tempro 2 dan perlu membayar Rp30.000 setiap hari biasa dan Rp50.000 setiap akhir pekan. Itu berdasarkan sumber yang Meli baca ya. Kalau udah ada update terbaru ya mungkin kamu bisa komen-komen di WhatsAppnya Tempro 2 sebenarnya ya Tempro 2. Nah, kalau hari libur tiket masuknya itu jadi Rp60.000 per orang Tempro 2. Kemudian ada Danau Ranu Agung. Nah, ini danau ini tuh populer soalnya tuh punya pemandangan alam indah dengan tebing-tebing yang ditumbuhi berbagai tumbuhan hijau. Menariknya, tebing-tebing di danau ini tuh berupa bebatuan yang panjang tuh mencapai kurang lebih 70 meter. Jadi, sekilas mirip pohon beringin Tempro 2. Selain itu, air di danau ini pun bisa dibilang jernih ya. Bahkan kalau kemarau, airnya tuh juga gak surut. Kalau kamu pengen selfie, foto-foto, atau ya sekedar bersantai sembari menikmati pemandangan alam, ya kamu bisa nih untuk agendakan untuk kesini Tempro 2.

next nomor 2 selanjutnya ada Sky Games Probolinggo. Nah, buat kamu yang cari tempat wisata yang ramah anak, nah kamu bisa berkunjung ke sini nih nomor 2. Lokasinya ada di toko KDS, tepatnya di Jalan Dr. Sutomo nomor 60A, Tisno Negaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Taman bermain dalam ruangan ini cocok untuk kamu yang ingin mengajak anak kamu berlibur tapi sedang nakal tua. Soalnya harga tiketnya terjangkau nomor 2. Cuma 48.000 aja ya berdasarkan sumber yang Meli baca. Kalau udah ada update kamu kabar-kabarin aja di WhatsApp-nya Pro 2 Semenep. Meski begitu wahana permainan yang ditawarkan tuh beragam ya nomor 2. Contohnya kolam bola, terus mesin arcade nomor 2. Terus ada air terjun Watu Lawang. Nah, ini punya berbagai daya tarik. Air terjun ini letaknya di antara dua tebing seperti lawang atau pintu, jadinya membuat pemandangan tuh menakjubkan. Suasana di kawasan air terjunnya pun menenangkan ya, karena kamu bisa melihat pohonan rindang terus dengan ditemani dengan aliran air yang gemericik nomor 2. Dan untuk bisa menjelajahi seluruh kawasan air terjun ini, baiknya kamu tuh datang di pagi hari nomor 2. Nah, selain itu pastikan untuk ke sini di musim kemarau supaya aliran airnya tuh enggak terlalu deras, jadinya aman untuk berkeliling.

0: Siapa hayo yang masih hafal 5 sila Pancasila tanpa melihat teks? Tapi pertanyaan ini bukan cuma hafal atau enggak ya, yang lebih penting, sudahkah kita menjalankannya? Ketika kita menghargai teman yang berbeda agama, itu bagian dari Pancasila. Ketika kita enggak membeda-bedakan teman karena suku atau latar belakang, itu juga Pancasila. Ketika ada masalah dan kita memilih berdiskusi daripada bertengkar, itu Pancasila. Ketika melihat teman kesulitan lalu kita membantu, itu juga Pancasila. Jadi Pancasila sebenarnya nggak tinggal di dinding kelas atau buku pelajaran. Pancasila hidup di hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti ku.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, itu Pro 2 masih bareng Meli ya di Jelajah Pro 2. Kita masih menjelajah pariwisata yang ada di Kota Probolinggo atau Pro 2. Selanjutnya ada Air Terjun Watu Lawang. Nah, ini punya berbagai daya tarik ya. Air terjun ini terletak di antara dua tebing seperti lawang atau pintu. Jadinya membuat pandangan tuh menakjubkan. Suasana di kawasan air terjunnya pun menenangkan karena kamu dapat melihat pohon rindang dan mendengar aliran air yang gemericik. Ya, untuk datang ke kawasan air terjun ini baiknya kamu datang di pagi hari ya, Tompro 2. Kemudian ada Candi Jabung, Tompro 2. Ini peninggalan Kerajaan Majapahit yang kini digunakan sebagai tempat wisata. Namanya Candi Jabung yang terletak di Desa Jabung, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Keunikan Candi Jabung ini ada pada warna candinya yang merah karena terbuat dari bata merah. Untuk bisa menikmati keindahan candinya, kamu itu nggak perlu mengeluarkan biaya. Soalnya itu tiketnya gratis Tempro 2. Tapi kamu perlu melapor kepada petugas jaga dan ngisi buku tamu ya Tempro 2.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan live. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Oke, selanjutnya nomor 2 ada Seruni Point. Nah, ini merupakan salah satu tempat wisata Probolinggo yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Seruni Point juga dikenal sebagai penanjakan 2, ini dibangun untuk memenuhi tingginya minat para pemburu sunrise di Gunung Bromo. Tempat ini buka 24 jam, udah kayak toko Madura ya. Jadi, kamu tuh bisa datang kapan aja. Tapi waktu terbaik untuk kesini itu pukul 4 pagi sebelum matahari terbit. Kalau aku boleh saran ya. Nah, untuk aksesnya sendiri bisa jalan kaki sejauh 350 meter dari area parkir Tempro 2. Oke, aku bakal putar lagunya Elpama Prison, This is Squad Elpama. Ini merupakan Elpama Prison, ini merupakan sebuah kolektif grup rap yang anggotanya itu terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke Tempro 2. Dan enggak hanya sebatas menjalani proses hukuman seperti umumnya, Elpama Prison ini justru mendapatkan dukungan penuh dari sang kepala lapas untuk menciptakan karya melalui kecintaannya terhadap musik hip hop. Berbagai bentuk showcase, gigs, dan kompetisi sudah ditaklukkan oleh Elpama Prison, termasuk kompetisi dan seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi dengan Air Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Produk kreatif rap dan dance ini yang sudah terseleksi dan terkurasi diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus Tempro 2. This is Squad Elpama ini menjadi salah satu karya yang terpilih untuk dibuatkan video klip dan dipublikasikan dalam digital stream platform dan bisa dinikmati sama seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia Tempro 2. Melalui DC Squad Elpama, Elpama Prison ini ingin menunjukkan bahwa sebagai warga binaan mereka tetap bisa berkarya dan mereka ingin menangkis stigma sampah masyarakat. Mereka hanya salah jalan, tapi mereka tetap memiliki nilai baik dan stigma baik di masyarakat luas. Ini dia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Harganya 60.000.
3: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Tempro 2, selanjutnya ada Museum Dr. Muhammad Saleh Tempro 2. Kalau kamu sedang mencari wisata sejarah atau edukasi di Probolinggo, bisa ke sini nih. Dulunya museum ini merupakan rumah pribadi Dr. Pribumi pertama di Probolinggo, Dr. Muhammad Saleh. Dan menariknya lagi, dahulu rumah ini pun jadi tempat berkumpulnya pemuda untuk berdiskusi. Nah, kalau kamu tertarik mengenal lebih jauh mengenai Dr. Muhammad Saleh, bisa berkunjung ke museum ini. Alamatnya ada di Jalan Dr. Moh Saleh nomor 1, Tisno Negaran, Kecamatan Kanigaran, Probolinggo, Tempro 2. By the way, ternyata ada informasi gempa ya, yang mengguncang NTT. Dan ini hari ini, Tempro 2, di pagi hari, dan guncangan kuat itu memicu peringatan dini tsunami dari BMKG nih. Kalau berdasarkan informasi awal BMKG, pusat gempa itu di sekitar 36 km timur laut Mbai Nagekeo dengan kedalaman 10 km. Guncangan yang berlangsung cukup lama membuat warga di sejumlah wilayah itu panik. Sebagian warga tuh memilih keluar dari bangunan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi guncangan susulan. Semoga yang ada di NTT selamat dan sehat ya, dan tetap waspada, tetap pantau peringatan dari BMKG, dan kita doakan bersama-sama semoga saudara kita yang ada di NTT dalam keadaan selamat ya, Tempro 2.

masih zaman patriotisme pakai bambu runcing? Tentu enggak. Kalau dulu para pejuang mempertahankan Indonesia dengan senjata dan keberanian, hari ini perjuangannya bisa punya bentuk yang berbeda. Sebagai anak muda, mencintai Indonesia bisa dimulai dari hal sederhana loh. Menghargai karya lokal, enggak malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, menjaga lingkungan, belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, sampai menggunakan media sosial dengan bijak. Karena di zaman sekarang, perjuangan juga terjadi di dunia digital. Satu unggahan bisa menyebarkan informasi baik, tapi satu unggahan juga bisa menyebarkan kebencian. Jadi, patriotisme nggak selalu harus kelihatan kasar ya. Kadang justru kita mulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Karena mencintai Indonesia bukan cuma soal mengibarkan bendera, tapi juga apa yang kita lakukan setelah bendera dikibarkan. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

selanjutnya nomor 2 ada Pantai Duta. Nah, ini pantai ini punya beberapa daya tarik yang membuatnya itu populer. Di sini kamu bisa menyaksikan momen terbenam dan terbitnya matahari. Bahkan jika beruntung kamu dapat melihat hiu tutul, hiu paus, sampai ubur-ubur. Sayangnya nggak diketahui secara pasti ya kapan hewan itu muncul ya di sekitar pantai. Nah, itu nomor 2 rekomendasi pariwisata yang ada di kota Probolinggo. Gimana? Kamu mau pergi kemana nih kalau kamu berada di kota Probolinggo?

zaman patriotisme pakai bambu runcing? Tentu enggak. Kalau dulu para pejuang mempertahankan Indonesia dengan senjata dan keberanian, hari ini perjuangannya bisa punya bentuk yang berbeda. Sebagai anak muda, mencintai Indonesia bisa dimulai dari hal sederhana loh. Menghargai karya lokal, enggak malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, menjaga lingkungan, belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, sampai menggunakan media sosial dengan bijak. Karena di zaman sekarang, perjuangan juga terjadi di dunia digital. Satu unggahan bisa menyebarkan informasi baik, tapi satu unggahan juga bisa menyebarkan kebencian. Jadi, patriotisme nggak selalu harus kelihatan kasar ya. Kadang justru kita mulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Karena mencintai Indonesia bukan cuma soal mengibarkan bendera, tapi juga apa yang kita lakukan setelah bendera dikibarkan. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
2: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, tem Pro 2 masih bareng Meli di Jelajah Pro 2 dan kita masih di Probolinggo ya tem Pro 2, enggak pindah kemana-mana. Oke, baru aja udah menjelajah pariwisatanya, sekarang kita next ke kulinernya tem Pro 2. Udah jalan-jalan capek, lapar, mau makan. Oke, tem Pro 2. Yang pertama ini kuliner Probolinggo yang sayang untuk kamu lewatkan itu adalah nasi jagung. Nah, nasi jagung ini merupakan kuliner tradisional Probolinggo yang paling legendaris dan bisa dijadikan untuk menu buka puasa nomor 2. Nasi jagung ini dilengkapi dengan berbagai jenis lauk pauk, mulai dari tahu, ikan asin, sayuran, ayam goreng, tempe, telur, sambal. Nasi jagung ini punya cita rasa yang lezat, gurih. Buat kamu yang sedang diet nih, bisa mencoba hidangan khas Probolinggo ini nomor 2. Sebenarnya kalau di Madura banyak juga ya nasi jagung nomor 2, tapi mungkin ada yang something beda gitu. Nah, coba kamu pergi ke Probolinggo ya. Nanti kabarin Meli apa ini yang beda dari nasi jagung yang ada di Madura. Oke. Selanjutnya ada sate lalat nomor 2. Ini bukan lalat ya yang di sate ya nomor 2. Jadi ini dari daging ayam yang ditusuk menggunakan lidi dari pohon kelapa. Istilah sate lalat ini merujuk pada ukurannya yang kecil, kayak lalat gitu, bukan lalatnya yang disate ya. Jadi satenya tuh disajikan menggunakan bumbu kacang dan kecap yang kental, menambah kesan nikmat pada saat kamu makan sate itu nomor 2. Dan sate lalat khas Probolinggo ini sukses membuat wisatawan ketagihan dengan cita rasa yang diberikan nomor 2. Harganya sekitar 7.000 ya, 10 tusuk sate tempro 2. Buat kamu yang pernah coba, mungkin bisa spill rasanya kayak apa tempro 2 dan harganya berapa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

next nomor 2 selanjutnya ada soto keraksaan. Nah, ini merupakan hidangan khas Probolinggo yang punya cita rasa spesial. Soto keraksaan ini dilengkapi dengan seledri, irisan kentang, kuah santan yang kental, telur, bawang putih goreng, daging ayam jantan, kerupuk udang, dan bawang goreng. Kamu bisa konsumsi soto keraksaan ini dengan lontong maupun nasi tempura 2. Rasa yang hadir dari soto keraksaan ini tentunya nikmat, gurih, tempura 2. Nah, kemudian ada nasi glepungan. Ini nasi putih dicampur dengan olahan dari jagung tempura 2. Dalam satu porsi terdiri dari sambal, lalapan, tempe, tahu penyet, ikan asin, sayuran, dan ayam goreng. Rasanya itu lezat, gurih, tempura 2. Gak jarang jika nasi glepungan ini jadi hidangan utama yang sering muncul di acara spesial kayak upacara adat dan pernikahan tempura 2. Dan paket komplit nasi glepungan ini tentunya dibanderol dengan harga yang terjangkau dan hanya bisa kamu temui di Probolinggo aja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, item produk selanjutnya ada rawon nguling. Ini hidangan yang legendaris, terdiri dari paru, perkedel, daging sapi hitam, dan varian lainnya item produk 2. Terus bumbu yang digunakan dalam membuat rawon nguling itu rempah-rempah khusus, keluak, terasi, dan serai. Nah, untuk satu persidangan rawon nguling ini dibanderol sekitar 28 ribuan aja tempro 2. Selanjutnya ada sirup poka tempro 2 atau wedang poka. Ini minuman legendaris khas Probolinggo. Keberadaan sirup poka ini sangat populer yang sering disajikan pada perayaan besar, salah satunya itu Lebaran Idul Fitri. Sirup poka ini dibuat menggunakan jeruk purut, gula putih, gula merah, kayu manis, pandan, jahe, serai, kapulaga, sampai cengkeh. Sirup poka ini punya khasiat untuk menjaga sistem imunitas tubuh tempro 2. Bahkan kalau dikonsumsi secara teratur, sirup poka ini bisa meningkatkan stamina tubuh tempro 2. Kemudian ada ketan kratok. Ini dibuat dari kacang koto yang dicampur sama sayur lodeh, terus ketan juga. Dan pada saat akan dikonsumsi, ketan kratok ini akan ditaburi dengan cairan gula merah dan parutan kelapa. Alhasil cita rasa yang dihasilkan itu asin, manis, dan gurih. Ketan kratok ini bisa kamu konsumsi sebagai cemilan yang sehat pada saat berkunjung ke Probolinggo Tempro 2. Pastinya rasanya enak, terus harganya juga murah meriah Tempro 2. Masih ada lagi kuliner yang ada di Probolinggo, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

sudah bulan Agustus nih. Menjelang 17 Agustus, jalanan mulai penuh bendera merah putih, umbul-umbul, sampai lampion merah putih. Kelihatannya memang cuma hiasan, tapi sebenarnya ada cerita di balik warna merah dan putih itu. Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Dua warna yang sejak dulu melekat dalam perjalanan bangsa Indonesia. Makanya ketika bendera merah putih berkibar di depan rumah, di sekolah, di kantor, atau di pinggir jalan, sebenarnya kita sedang melihat simbol perjalanan panjang sebuah bangsa. Dan menariknya, kemerdekaan gak cuma dirayakan lewat upacara. Ada lomba, kerja bakti, menghias kampung, sampai memakai pakaian bernuansa merah putih. Jadi, kalau hari ini kamu lihat lingkunganmu mulai ramai warna merah putih, jangan cuma dianggap dekorasi ya. Itu adalah cara sederhana kita bilang, aku Indonesia. This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

Probolinggo jadinya diolah sama masyarakat setempat sebagai kuliner seafood yang nikmat ya Tong Produa. Dan kepiting olok, kenapa sih dipanggil kepiting olok? Karena kepiting ini usianya masih muda. Nah, masih Gen Z gitu loh. Dalam bahasa Probolinggo, olok berarti muda. Nah, cara membuat hidangan kepiting olok ini tentu sangat mudah dilakukan. Kamu cukup mengukus kepiting dan pisahin cangkang kepiting dari dagingnya, lalu masak kepiting olok dan udang dengan bumbu yang udah disiapin nomor 2. Dan kepiting olok ini punya cita rasa yang sangat gurih, pedas, dan manis nomor 2. Kemudian ada wedang angsle. Jadi ini merupakan minuman khas Probolinggo yang nikmat banget. Nomor 2, wedang angsle ini sangat cocok dinikmati di cuaca yang sedang hujan atau malam hari. Terdiri atas kacang hijau, roti, ketan putih, putu, daun pandan, vanili, irisan kolang kaling, dan mutiara. Wedang angsle biasanya akan disajikan dengan kuah jahe dan kuah santan. Rasa wedang angsle ini manis dan terasa hangat ya di perut ketika kamu minum nomor 2. Kemudian ada petis Probolinggo. Di Madura juga ada ya petisnya. Jadi Probolinggo juga terkenal dengan kuliner petisnya nomor 2. Petis khas Probolinggo itu biasanya terbuat dari olahan berbagai jenis ikan. Kayak ikan krep, ikan tongkol, ikan tuna. Terus Probolinggo sendiri tuh terdapat beberapa varian petis ikan yang rasanya istimewa di lidah. Mulai dari petis mercon khas Probolinggo, petis asli ikan tuna khas Probolinggo, dan petis pedas ikan tia krep nomor 2. Nah, petis Probolinggo ini diolah dengan alami tanpa menggunakan bahan pengawet ya. Petis ikan khas Probolinggo ini sekitar 15 ribuan lah ya. Biasanya sering digunakan sebagai bumbu penyedap rasa makanan, baik itu cemilan, rujak, sampai tahu petis. Ya, kira-kira mirip lah ya penggunaannya sama yang di Madura, nomor 2. Dan tentunya udah aku spill ya kuliner-kuliner yang ada di Probolinggo. Kalau ada yang ketinggalan, kamu bisa aja langsung komen di WhatsApp-nya Pro 2 Semenap 0853-3489-4676. By the way, nomor 2, buat kamu yang mau request lagu ya di Pro 2 Atelier habis ini jam 10 sama Kak Ferdi ya, Tom Pro 2. Dan usai sudah aku nemenin kamu di jelajah pagi ini, Tom Pro 2. Buat kamu yang lagi bersantai di rumah, lagi di mobil, atau mungkin ada yang lagi kerja ya sama kayak Meli. Pokoknya dimanapun kamu berada, semoga kamu dalam keadaan sehat dan bahagia, Tom Pro 2. Meli pamit undur diri.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lama jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia. Usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Pro 2 sayang. Pro 2 santai siang.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Apa kabar semuanya? Santai siangnya yuk, lanjut bersama Dian yang akan menemani kalian semuanya. Weekend kalian di hari Sabtu gimana? Cerah-cerah saja, semangat selalu gitu ya. Yang mudah-mudahan juga nanti sampai pukul 15 kalian masih on time ya, bersama frekuensi kita di Pro 2 FM. Nah, seperti biasanya nih, di playlist kita sudah ada yang bakal nongol nih lagu-lagunya yang sangat hits sekali gitu ya. Oke, okay. Di lagu-lagu hits list Indonesia yang pastinya so kalian saya pastikan menyapa gitu ya di WhatsApp kita. Barangkali ada lagu-lagunya yang cocok untuk siang kali ini, oke? Okay?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Nah, teman Pro2, di sini ada Yura Yunita juga, inspirasi diri yang bakal mengisi ruang kalian semuanya gitu ya di edisi santai siang. Oke, kita balik lagi nih yang sudah menyapa di WhatsApp kita nih, ada siapa nih kira-kira pagi kali ini? Woi. Hika. Woi, selamat pagi, pagi juga. Happy weekend. Oke, salam untuk pendengar setia RRI gitu. Selamat berakhir pekan semuanya. Oke, sama-sama. Dari siapa nih lagunya? Mau request Sumpah Mati dari Selena. Ada gak ya di playlist kita lagunya Selena? Oh, kebetulan gak ada nih kayaknya nih ya. Tapi ya mudah-mudahan besok-besok deh Dian penuhin gitu ya. Ya, mudah-mudahan juga untuk si kakak ini bisa berakhir pekan bersama keluarga dengan asik sekali gitu ya. Juga ditemani dengan kita di Pro 2 FM Sumenep. Oke. Selamat pagi, pagi juga gitu. Selena. Wow, mintanya juga Selena ya, Sumpah Mati. Emang sumpahnya sampai dibawa sampai mati gitu ya. Lucu deh kalian semua deh. Oke deh, banyak sekali nih teman-teman yang sudah nyapa kita. Tapi rata-rata lagunya yang dipilih di requestnya mereka ini adalah Sumpah Mati gitu dari Selena. Oke, nggak apa-apa deh. Nanti coba Diana carikan ya, siapa tahu ada gitu. Assalamualaikum kak, waalaikumsalam gitu. Dengan siapa nih? Di mana gerangan berada? Asik nggak akhir pekannya hari ini? Coba kabar-kabarin seperti apa nih situasi dan kondisinya di sana gitu. Kalian menikmati weekendnya, oke? Barangkali ada keseruan yang menarik gitu, apalagi di bulan kemerdekaan ini, di bulan Agustus gitu. Siapa tahu kalian itu jumpain juga suasana yang cukup ramai gitu, seperti di kawasan Urip Sumoharjo nih. Di Dinas Pendidikan juga nih ada sebuah acara gitu yang so pasti ada keramaian gitu ya. Oke, yang asik gitu. Mudah-mudahan tertib lalu lintas semuanya ya, aman terkendali. Oke, kita akan mainkan lagi nanti juga ada ini ya, ada apa dari Topati gitu. Ingin kumiliki, yang kangen dengan lagunya Topati boleh deh silakan merapat bersama Pro 2 FM ya. Oke, jangan lupa juga ada Hitam ya dari Musik Aktif Kita yang mungkin bakal Dian kenalkan nih, ada beberapa lagu dari Musik Aktif Kita ya, lagu-lagu daerah gitu. Ini penting banget gitu loh untuk kalian, biar kalian itu bisa banyak wawasan gitu, banyak musik-musik aktif atau musik-musik daerah yang mungkin kalian itu nggak kenal gitu di masanya. Nah sekarang nih waktunya kalian itu mengenal gitu ya, banyak-banyak musik aktif, musik-musik daerah gitu di Pro 2 FM gitu. Sama seperti di Sumenep, di Sumenep juga banyak lagu-lagu daerahnya ya.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

0: New hits, only on Radio FM.
1: Ada Judika yang sakit tak bertepi. Satu lagi nih, bisa kalian dengerin nih di hitrisnya. Nah, juga kasihan ketahuan gitu dari Jebung. Lagunya asik ini ya. Siapa yang ketahuan nih? Ketahuan apa nih? Ketahuan mendua atau ketahuan apa? Nah, so pasti untuk kalian yang lagi ceria, yang menikmati akhir pekannya, wow, ditemani dengan, kalau di Sumeneb sih agak ini ya, agak remang-remang gitu cuacanya gitu ya, panas nggak panas gitu, tapi panasnya bikin asik gitu, ademnya. Oke, mudah-mudahan kalian tuh bisa jaga kesehatan aja gitu ya, makanan yang bergizi itu dijaga, kemudian ya janganlah terlalu banyak ya, gimana ya, keluyuran di luar rumah gitu ya, kalau misalkan cuacanya kurang begitu nyaman. Oke, nah kesehatan itu penting, penting banget gitu ya. Itu hal utama gitu, yang tiada tara gitu. Itu adalah sebuah kekayaan yang sangat melimpah gitu, adalah kesehatan gitu guys ya. Jadi kalau misalkan kalian tentu sakit sedikit aja, kalian itu sudah mengorbankan banyak-banyak aktivitas yang lain gitu. Makanya kalian itu harus tetap bugar gitu dengan menjaga pola makan yang sehat, kemudian juga minumannya juga yang sehat-sehat ya. Sambil dengerin yang sehat-sehat gitu. Makanya kalau kalian itu ingin selalu sehat happy gitu ya setiap harinya, ikutin saja deh frekuensi kita di Prodeo FM ya, teman terbaik kalian memang.

0: Gimana? Asik ya lagunya barusan dari Judika. So, pasti untuk kalian semuanya, lagu-lagunya yang kayak gimana ya? Mengungkapkan rasa pilu, rasa sendunya gitu dalam hati gitu. So, pasti untuk kalian jadi pelajaran bahwasanya segala halnya yang mungkin bisa membuat kalian itu happy, ya kita jalani saja gitu. Yang bikin ruwet-ruwet, wih. Kita hindari saja gitu ya, guys ya. Oke, Prodo FM masih menemani kalian di santai siang kali ini nih, teman Prodo 2.
1: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
2: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.
3: Aduh, selingkuh kok ketahuan sih?

0: Race Ace Produa Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Mana Mario Pro 2 FM sebenarnya teman terbaik kamu, karena kita Indonesia masih bareng saya Santri Setiawan di Pro 2 Santai Siang. Dan sekarang Santri mau ngebahas lagi salah satu tips

game online teman berdua ya. Karena sekarang kan anak muda udah banyak yang tergiur nih sama game online untuk yang berbau judi-judi gitu teman berdua ya. Jadi yang mau menghindari atau mau berhenti, batasi waktu bermain dengan jadwal ketat. Cari hobi-hobi baru yang aktif ya. Contoh misalnya kalau hobi yang baru tapi aktif itu sepeda gitu loh, main voli atau seni, teman berdua main futsal, ya semuanya olahraga lah. Aktif gitu, bahkan seni. Kalau misalnya kamu tak suka sama tari, ya bolehlah gabung tuh teman berdua. Dan prioritaskan tanggung jawab utama. Ya, tapi yang tanda kutip yang harus kita digarisbawahi, hindari main game di kamar tidur. Itu. Serta komunikasikan dengan keluarga dan profesional jika perlu untuk dukungan lebih lanjut teman berdua. Tapi kuncinya kalau urusan pribadi, membangun keseimbangan dan menemukan kegiatan alternatif yang lebih bermanfaat. Ya, jadi itu teman berdua untuk menghindari kejadian game online. Tapi kalau strategis praktisnya, yang pertama atur waktu, prioritaskan tugas, cari hobi alternatif, ubah lingkungan ya. Juga kalau misalkan suka game ya pilih game yang bijak, hindari pemicu dan batasi pembelian dalam game. Karena pembelian item atau konten tambahan yang bisa meningkatkan ketergantungan teman berdua. Jadi itu ya, semoga bermanfaat.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, videos dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Nah, single menarik yang sudah kalian dengarkan barusan gitu ya, di Manca Hits-nya, mudah-mudahan ya ini ya tetap menambah suasana semangat kalian ya, menikmati Prodo FM gitu. Nah, juga di sini ada Ketsi yang resmi lepas EP Will. Ini bagikan MV yang juga terinspirasi dari Britney ya. Bukan babak baru nih dalam perjalanan mereka lewat perilisan EP ketiganya gitu. Nah, di 14 Agustus 2026. Jadi comeback kali ini hadir di tengah situasi yang berbeda bagi grup yang juga untuk sementara menjalankan aktivitas gitu ya, sebagai quartet yang setelah Mamon, Berneman dan juga Sophia ini mengambil hiatus untuk berfokus pada kesehatan mereka gitu. Jadi sebagian lagunya yang paling utama nih menawarkan perpaduan perkusi bergaya Brasilia funk gitu. Ini adalah sebuah elemen pop yang kaya dan juga dentuman drum yang kuat gitu. Produksinya ini digarap oleh Tom Bridges ya, yang juga sebelumnya juga bekerja dengan Les Sepharamim. Nah, lagu ini juga dibuka dengan kalimat sepertinya berbahasa Portugis gitu ya, disampaikan Daniel gitu. Jadi menarik ya, dalam video musiknya juga mendapat inspirasi kuat dari video ikonis Britney. Masih kan penasaran ya bagi kalian? Oke deh, nanti lagunya dari Ketsi ini ada Animal gitu. Ada I Just Ming untuk kalian dari Bruno nih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Nah, terutuh kalian nih teman perdua yang masih di luar aktivitasnya gitu ya. Mungkin segera merapat di musala-musala terdekat atau mungkin masjid-masjid gitu ya di seputaran rumah kalian semuanya. Karena di pukul 11.33 menit ya kita akan segera kumandangkan adzan duhur. Habis itu kita boleh deh lanjutkan aktivitasnya gitu. Mudah-mudahan berkah saja dan diberikan keselamatan. Oke, untuk kalian.
1: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
2: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
1: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
2: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
3: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Ace Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.
1: Nah, teman Pro 2, saat lagi kami akan segera kemandakan adan duhur untuk kawasan Sumedu dan sekitarnya. Terutuk kalian semuanya, break sejenak ya segala aktivitas, dan kita akan menyelenggarakan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Allah tuh gak mungkin ngecewain orang-orang yang berhijrah. Sehingga kalau kita berhijrah dari suatu pekerjaan yang mungkin syubhat, dan itu beresiko karena kita belum tentu punya pekerjaan yang lebih baik dari itu, tidak usah khawatir. Tinggalkan sesuatu yang haram karena Allah, lalu berhijrah kepada mencari yang halal. Walaupun belum jelas, tetapi tidak ada yang tidak mungkin, karena semua pembendaharaan dunia ini ada di tangan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dan Allah itu wasi'un, maha luas, ghaniyun, maha kaya, dan rahimun, maha penyayang kepada hambanya. Sehingga kalau kita pergi dengan jaminan Allah, kita gak akan kecewa. Tapi kalau kita tetap di dalam pekerjaan yang haram dan meninggalkan jaminan Allah, justru kita siap-siap. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kelak kamu akan tahu. Allah mengancam itu. Makanya enggak usah ragu-ragu untuk hijrah. Hijrah pekerjaan, hijrah status, hijrah amal soleh. Dari yang tadinya punya kebiasaan-kebiasaan buruk, sekarang hijrah kepada kebiasaan baik. Enggak usah khawatir. Jangan, ah kalau saya gak gitu lagi, saya ntar gimana misalnya hijrah dari merokok gitu. Saya kalau gak ngerokok ntar gak bisa mikir gimana. Maka gak usah khawatir, Allah yang akan membimbing pikiran kita. Dulu kalau kita ngerokok mungkin pikirannya gak jelas kemana-mana. Sekarang dengan kita tidak merokok, Allah bimbing pikiran kita kepada hal yang lebih baik. Gak usah khawatir untuk berhijrah. Yang khawatir itu kalau kita ragu-ragu dalam berhijrah.
1: New hits, only on Radio FM.

0: Siapa hayo yang masih hafal 5 sila Pancasila tanpa melihat teks? Tapi pertanyaan ini bukan cuma hafal atau enggak ya, yang lebih penting, sudahkah kita menjalankannya? Ketika kita menghargai teman yang berbeda agama, itu bagian dari Pancasila. Ketika kita enggak membeda-bedakan teman karena suku atau latar belakang, itu juga Pancasila. Ketika ada masalah dan kita memilih berdiskusi daripada bertengkar, itu Pancasila. Ketika melihat teman kesulitan lalu kita membantu, itu juga Pancasila. Jadi Pancasila sebenarnya nggak tinggal di dinding kelas atau buku pelajaran. Pancasila hidup di hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: lama jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Ini Motif Muda Kreatif.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan so pasti siangnya kali ini di Muda Kreatif gitu ya. Kita akan bahas apa, Wis? Seputaran fenomena bisnis so pasti untuk kalian. Makanya kalian jangan kemana-mana ya, materi kita asik nih untuk siang kali ini. Oke, selama 1 jam sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, guys.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Nah, jadi teman Pro 2 di Muda Kreatif kali ini ada sebuah kutipan, kenapa banyak bisnis ini ramai di awal lalu hilang. Karena fenomena bisnis yang ramai diserbu pembeli di awal kemunculannya, lalu perlahan sepi dan juga akhirnya tutup, maka ini semakin sering ditemui gitu ya. Mulai dari usaha kuliner rumahan yang viral di media sosial hingga juga jaringan restoran besar gitu. Jadi warung abnormal ini juga menjadi salah satu contoh gitu. Paling banyak dibahas di tahun 2019. Sebuah gerai yang juga beroperasi di 85 titik di 20 kota ya. Namun dalam beberapa tahun terakhir di Teman Pro 2, satu persatu gerainya ini tutup secara permanen gitu ya, di berbagai daerah. Khususnya juga serupa terjadi di sejumlah merek minuman kekinian yang juga belakangan ini mulai tutup sebagian tokonya. Karena setelah gelombang kepopulerannya mereka gitu. Salah satu akar masalah yang paling sering diabaikan oleh pelaku usaha di Teman Pro 2 yaitu adalah kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan yang sesungguhnya. Jadi banyak bisnis viral lebih fokus mengejar popularitas ketimbang memberikan nilai nyata kepada pembeli. Nah gitu ya, sehingga ketertarikan awal tidak pernah berubah menjadi loyalitas gitu. Nah ketika viralitas ini mereda, maka permintaan pun juga ikut anjlok ya, karena fondasi kebutuhan pasar sejak awal ini memang tidak pernah benar-benar kuat gitu. Nah, dan lagi nih masalah arus kas ini yang juga menjadi penyebab lain karena kerap luput ya dari perhatian. Maka dari itu ya, lonjakan pendapatan di masa ramai ini sering membuat pemilik usaha ini tergoda ya melakukan pengeluaran besar ya tanpa perhitungan matang. Sementara juga piutang yang juga lambat tertagih dan juga minimnya dana cadangan ini membuat kas cepat terkuras gitu. Memiliki laporan laba terlihat positif. Nah, ketika permintaan mulai menurun, beban operasional yang juga sudah terlanjur yang membengkak ini justru menjadi bumerang yang sulit ditanggung. Gitu ceritanya Teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu gak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Nah, jadi teman Pro 2, di sini ada salah satu bukti paling nyata lagi, yaitu ekspansi yang terlalu cepat ya. Juga terbukti ini menjadi salah satu penyebab gitu. Nah, jadi kasus warung abnormal yang juga menjadi contoh paling banyak gitu yang dikutip pengamat bisnis. Di situ ada pembuka puluhan gerai baru ya dalam waktu singkat, tidak diimbangi di kesiapan logistik. Kemudian juga pelatihan karyawan maupun juga kepastian bahwa setiap cabang ini benar-benar menguntungkan gitu. Nah, akibatnya ini kualitas dari rasa dan juga pelayanan ini menjadi tidak seragam ya antara gerai, sementara juga beban sewa tempat dan juga biaya renovasi yang mewah. Ini tidak sebanding dengan harga jual produk yang sebenarnya sederhana gitu teman Pro 2 ya. Jadi di sini media juga menyebutkan sekitar 80% ya bisnis kuliner yang digeluti anak muda ya gagal bertahan tidak lebih dari 3 tahun gitu. Salah satunya karena minim standar operasional prosedur atau juga SOP yang tanpa SOP. So pasti ini konsistensi rasa dan juga layanan ini bergantung penuh ya pada kehadiran pemilik atau karyawan tertentu. Jadi para pengamat yang juga menekankan bahwa keramaian di awal ini tidak pernah menjadi jaminan ya atas keberlangsungan usaha. Nah, so pasti yang berbeda bisnis bertahan dengan cepat hilang adalah kesiapan fondasi. Nah, dan juga pemahaman pasar yang mendalam ini sangat dibutuhkan, disertai dengan manajemen arus kas yang disiplin dan juga ekspansi yang teratur ya dan juga terukur serta sistem kerja yang tidak bergantung pada satu orang saja. Nah, gimana nih untuk muda kreatif kali ini, kalian sudah paham semuanya gitu ya? Ini sebagai percontohan gitu ya, sebuah perbandingan ya. Barangkali kalian ini punya ide bisnis gitu ya untuk membuka peluang menjangkau taraf ekonomi kalian. Nah, kalian itu bisa belajar dari hal ini gitu teman Pro 2. Oke. Yuk, kalian jangan lepaskan ya frekuensinya bersama Pro 2 FM karena seperti biasa saat lagi di pukul 13 kita akan lanjut di berita olahraganya. Oke, stay tune terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan lanjut edisi siang kali ini akan terasa lengkap ya teman Pro 2. Berita olahraga 1 jam sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, nantikan saja.

0: jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: News, update info olahragamu di sini.

0: Produa sayang, Produa santai siang.
1: Nah, teman Produa, kita akan infokan ya untuk informasi perdana nih di dunia olahraga kali ini terkait timnas putri Indonesia menang telak 7-0 ya atas Arab Saudi di Sri Kandi Merdeka Cup 2026, di mana timnas putri Indonesia U16 ini tampil impresif pada laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Garuda Pertiwi berhasil mengalahkan Arab Saudi U16 dengan skor telak 7-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Super Score Arena Kudus Jumat malam 14 Agustus 2026. Indonesia langsung tampil agresif sejak menit awal. Pelatih timnas putri Indonesia U16 Satimo Suneman yang juga menyebutkan positif kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi. Menurutnya hasil tersebut ini menjadi buah dari kerja keras seluruh pemain selama persiapan yang bertanding. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi timnas putri Indonesia U16 dalam perjalanan mereka di Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Kemenangan besar ini sekaligus juga menunjukkan ketajaman lini serang dan semangat juang para pemain untuk bersaing di turnamen internasional tersebut.

0: Sementara Madura United ini siapkan launching tim di pesantren. Nah, bawa misi bersatu dalam doa. Jadi Madura United akan menggelar launching tim untuk menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Bangkalan, Teman Pro 2. Nah, launching ini yang juga mengusung tema bersatu dalam doa sebagai bagian dari ikhtiar manajemen menyambut musim kompetisi baru. Media officer Madura United, Ferdiansyah Alifurrahman, yang juga mengatakan konsep launching di lingkungan pondok pesantren kembali dipilih karena dinilai memiliki makna penting bagi perjalanan tim. Menurutnya kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda memperkenalkan skuad, tapi juga menjadi momen untuk mendoakan atau memohon keberkahan sebelum berkompetisi dimulai. Ia juga menjelaskan rangkaian kegiatan akan diisi dengan silaturahmi atau suwane serta doa bersama para santri. Manajemen berharap dukungan dan juga doa tersebut dapat memberikan energi positif bagi pemain, pelatih, dan seluruh elemen Madura United. Konsep tersebut sekaligus juga menunjukkan upaya Madura United untuk menjaga kedekatan dengan masyarakat Madura, khususnya lingkungan pesantren.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
5: Kita lanjut di dunia olahraganya ya teman berdua. Di sini Persipam bidik kemenangan kedua lawan Persu di Piala Soratin usia 17. Persipam Pamekasan membidik kemenangan kedua saat menghadapi Persu Madura City dalam lanjutan Piala Soratin usia 17 Jawa Timur di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan. Laskar Ronggo Sukowati sebelumnya mengantongi modal 3 poin usai menang tipis 2-1 atas Persipam Bangkalan pada laga perdana Rabu 12 Agustus 2026. Di sisi lain, Persu Madura City diprediksi tampil lebih agresif guna juga menjaga peluang di fase penyisihan setelah menelan kekalahan 0-3 dari Persebaya Surabaya pada laga pembuka. Pelatih Persipam Dedi Kurniawan mengatakan kemenangan pada pertandingan perdana menjadi poin penting untuk mendongkrak mentalisasi para pemainnya. Meski demikian, Dedi juga menegaskan evaluasi tetap dilakukan terutama pada aspek transisi bertahan ke menyerang dan juga menilai masih terburu-buru. Dengan evaluasi tersebut, Persipam dituntut tampil lebih tenang dalam membangun serangan serta memaksimalkan setiap peluang guna mengamankan poin penuh. Kita lanjut dengan informasi berikutnya nih teman perdua. Koni Bangkalan ini matangkan atlet potensial. Jadi Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Bangkalan mulai mematangkan persiapan pemusatan latihan Kabupaten Puslat Cup 2027 dengan fokus pendataan pelatih dan juga atlet potensial. KONI Bangkalan juga mengutamakan para atlet peraih medali Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur lalu untuk masuk ke dalam program pembinaan intensif tersebut. Selain meraih medali Porprov, KONI Bangkalan juga membuka peluang bagi atlet yang berhasil meraih prestasi minimal medali perunggu di tingkat nasional serta perak di tingkat provinsi. Ketua KONI Kabupaten Bangkalan, Tajul Anwar, mengatakan proses seleksi dan juga pengukuran fisik atlet ditargetkan akan dimulai pada Desember mendatang. Tajul juga menghimbau seluruh atlet di Bangkalan untuk aktif mengikuti berbagai ajang kejuaraan regional maupun nasional guna juga meningkatkan performa dan juga mengamankan tiket seleksi.

0: sudah bulan Agustus nih. Menjelang 17 Agustus, jalanan mulai penuh bendera merah putih, umbul-umbul, sampai lampion merah putih. Kelihatannya memang cuma hiasan, tapi sebenarnya ada cerita di balik warna merah dan putih itu. Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Dua warna yang sejak dulu melekat dalam perjalanan bangsa Indonesia. Makanya ketika bendera merah putih berkibar di depan rumah, di sekolah, di kantor, atau di pinggir jalan, sebenarnya kita sedang melihat simbol perjalanan panjang sebuah bangsa. Dan menariknya, kemerdekaan gak cuma dirayakan lewat upacara. Ada lomba, kerja bakti, menghias kampung, sampai memakai pakaian bernuansa merah putih. Jadi, kalau hari ini kamu lihat lingkunganmu mulai ramai warna merah putih, jangan cuma dianggap dekorasi ya. Itu adalah cara sederhana kita bilang, aku Indonesia.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Oke, teman berdua, kita pungkaskan ya dunia olahraga kita. Untuk kali ini, informasi terakhirnya, PLT Sumenep ini terus berkuat fondasi pembinaan atlet melalui kejuaraan Open Tennis Junior Suntor, yang di mana pengurus Kabupaten Persatuan Laut Tenis Indonesia, PLT Sumenep, terus berkomitmen memperkuat fondasi pembinaan atlet muda secara berkelanjutan melalui penyelenggaraan kejuaraan di tingkat regional maupun nasional. Langkah konkret tersebut diwujudkan lewat gelaran kejuaraan Open Tennis Junior Suntor yang berlangsung selama sepekan di Sumenep beberapa waktu lalu. Ajang bergensi ini sukses menyedot perhatian dengan diikuti sebanyak 128 petenis junior yang datang dari berbagai kabupaten dan kota di Indonesia. Ketua PLT Sumenep, Dadang Dedi Skandar, menegaskan bahwa penyiapan atlet masa depan ini tidak bisa dilakukan secara intan, melainkan terus dimulai dari dibina sejak usia dini, dan kejuaraan Suntor diselenggarakan sebagai wadah strategis untuk mencetak atlet potensial sejak usia dini. Dadang juga menjelaskan intensitas bertanding dalam sebuah kompetisi menjadi faktor kunci untuk membentuk kematangan tenis sekaligus menggembleng mentalitas bertanding para atlet muda di lapangan. Pihaknya juga berharap turnamen rutin ini dapat dilahirkan talenta baru yang siap meregenerasi dan mengharumkan nama daerah di ajang nasional hingga internasional. Nah, kiranya sudah semuanya ya, Diana pungkaskan di terkait berita olahraga untuk edisi siang kali ini bersama Prodo FM. Nantikan dengan informasi-informasi terupdate lainnya yang selalu hadir Senin sampai hari Sabtu ya. Terutama untuk kalian yang masih stay tune bersama Prodo FM, saya ucapkan makasih banyak masih di santai siang kali ini.

0: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Wih, lanjut ya di Hido Top 20-nya seperti biasa. Oke guys, kita akan mulai dari urutan yang paling rendah. Kalau jagoan kali ini nah, kemarin itu sudah naik tangga gitu, bisa jadi untuk minggu sekarang ini bisa turun tangga gitu. Tapi ngomongin soal tangga, yang penting lagunya ini ya tetap menanggai hati kita. Wih. Kita cek dulu di urutan ke-20 kira-kira ada siapa saja. Boleh deh, kita yuk cekidot saja.
1: 20.

0: cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: The 18.

0: Nah, teman Pro 2 di urutan ke-20 tadi, jagoan kalian ternyata diisi oleh Akbar. Gitu ya, astaga bercanda gitu. Merupakan single Grief House yang sedih, musik entertainment. Kemudian juga disusul di posisi ke-19 seperti biasa gitu. Ada Sabrina Lenor, selesai. Ini merupakan sebuah single universal musik Indonesia. Oke. Di posisi yang sama di urutan ke-18 tadi ada Gia Indrawari, 1000 kali. Single Gia Indrawari sendiri. Masih tetap di urusan ke-17 ada Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya, Ionia, Hits Record. Waduh, masih di posisi sama ternyata jagoan kalian di 17 ya. Nah, entah di posisi ke-16 ternyata ini turun tangga di posisi ke-20 ya kalau kemarinnya. Sekarang sudah naik di posisi ke-16 ada Naikila, single lah antik. NRML, oke. Okay. Yuk, kita lanjut lagi di posisi ke-15.
1: 15.

di posisi ke-15 masih tetap sama dia Indakus ya. Malu-malu dari app ini dia ya, anti yang pastinya dari single mereka ya. Jadi di posisi ke-14 sendiri nih, kalau kemarin itu di posisi ke-16, sekarang naik nih, naik daun. Tapi bukan daun hijau daun ya, bukan. Ini merupakan Samuel Cipta gitu, dengan satu singlenya berjudul Jagat Rasa gitu, single hits record. Nah, ini naik di posisi ke-14. Kemudian di posisi ke-13 sendiri nih guys, oke, ada Farel Hilal, ada Keliling, single Farel Hilal. Kemudian, salah, kalau kemarin itu di posisi ke-12, sekarang turun di posisi ke-13. Wih, sayang sekali Farel Hilal ya. Oke, yuk kita lanjut lagi di posisi ke-12. Ternyata kemarinnya itu di posisi ke-11 ada Juicy Lucky ya. Gurun Hujan, single Universal Musik Indonesia, dan sekarang berada di posisi ke-12. Dan posisi ke-11 sendiri ini diduduki oleh Glenna ya. Sumpah Mati katanya single hits recordnya. Itu merupakan singlenya yang kemarinnya minggu lalunya ini di posisi ke-11, tapi sekarang sudah naik di posisi ke-11. Enggak tahu deh kalau di posisi ke-10 ada siapa. Yuk, kita cek itu saja.

0: Di posisi ke-10 ternyata diisi ada Bernadia nih, kita buat menyenangkan single Judi Record yang kemarinnya ini di posisi ke-3 malah turun di posisi ke-10 dan di posisi 9-nya masih tetap ada Egy Carvalho ya, Remuk. Kemudian di posisi ke-8 ada Sobat Sihir melompat lebih tinggi, single Sony Music Entertainment. Dan kemudian di posisi ke-7 tetap sama ada Gloria Jessica, terbelah jadi 2 single My Music Record. Dan di posisi ke-6, kalau kemarin itu di posisi ke-10, sekarang naik di posisi ke-6 ada Tulus Teh Hijau, single Tulus Company. Wow, di posisi ke-5 nih teman Pro 2 ada Pamungkas ya, berapa kali kita akan saling memaafkan single ini Mas Pam ya Company. Dan di posisi ke-4 sendiri ada Bernadia, Rabun Jauh, single Juni Record. Oke, kalau kalian itu penasaran dari 3 urutan yang teratas nih, ada di urutan ketiga, kedua dan pertama kira-kira diisi siapa? Oh, ternyata diisi oleh Raim Lloyd, ada Iko ya. Dan juga di posisi ke-2 ada Salon 7, sederhana single Salon 7. Dan posisi ke-1 ini yang juga mengantarkan Dian ya, akhirnya berpisah untuk edisi siang kali ini, ada Andriana Khalif ya, 2001 kali single Emotion Entertainment. Oke, seperti apa lagunya? Kita cek saja jagoan kalian yang ditunggu-tunggu dari urutan ke-3 hingga 1. Oke, goodbye untuk semua.
1: 3, 3, 3.

lama jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: 3, 2, 1. Rodua Top 20 Countdown.
1: Melewat kemana Merah Ibro DFM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, kita masuk di Top 20 Countdown untuk Pro 2 Sumenep. Dan sayang sekali ya, 3 single harus keluar dari chartnya kita di minggu ini. Ada Olivia Dean dengan Man I Need, kemudian ada Kehlani dengan Folded, dan juga Taylor Swift dengan Off Light.
0: Box out of chart.

Oke, teman pro 2, kita masuk di posisi ke-20 ya. Kita punya pendatang baru nih, ada Gracie Abram dengan Good Reason. Dan teman pro 2, ada satu lagu baru dari Gracie Abram yang belakangan ini tuh menarik perhatian. Terutama buat kalian yang suka musik pop dengan lirik yang terasa personal dan juga relate. Judulnya Good Reason. Dan lagu ini menjadi track ke-7 dalam album ketiga Gracie Abram, Daughter From Hell, yang resmi dirilis 17 Juli lalu. Yang menarik, Good Reason ini bukan sekedar lagu dengan vibes yang melo. Lagu ini membawa cerita tentang hubungan dan perasaan ketika seseorang tuh mulai mempertanyakan apakah masih ada alasan nih untuk bertahan. Dan Gracie ini dikenal dengan gaya songwriting yang sangat personal, seperti sedang menuangkan isi pikiran ke dalam sebuah catatan harian. Dan gaya itu juga masih terasa di album terbarunya ini. Number 20.

say. Teman Prodo masih dengan pendatang baru di chartnya kita di minggu ini. Tadi sudah ada Olivia Rodrigo ya dengan Stupid Song. Nah kali ini ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. Teman Prodo from Toy Story 5 ya. Nah teman Prodo siapa nih yang dari kecil udah jadi fansnya Toy Story? Nah kabar menarik dari dunia Toy Story ya. Sekarang kedatangan suara yang gak asing dari Taylor Swift teman Prodo. Jadi Taylor Swift ini merilis I Knew It, I Knew You pada 5 Juni lalu. Dan lagu ini menjadi lagu original untuk film animasi Disney dan Pixar Toy Story 5. Lagu ini ditulis Taylor bersama dengan Jack Antonoff dan menghadirkan nuansa country pop yang terasa cukup berbeda dari beberapa karya pop Taylor sebelumnya. Yang bikin lagu ini menarik ya, Taylor ternyata menulisnya dengan inspirasi dari perjalanan karakter Jesse. Jadi bukan sekedar lagu soundtrack yang ditempel di film, tapi memang punya hubungan dengan cerita dan juga perjalanan emosional karakter tersebut. Vibes lagunya juga membawa nuansa nostalgia ya, tentang kenangan seseorang yang pernah dekat dan perasaan ketika akhirnya kembali bertemu setelah sekian lama. Cocok banget buat teman Pro 2 yang suka lagu dengan cerita, apalagi lagi kalau kalian tuh punya memori masa kecil yang tiba-tiba muncul nih gara-gara satu lagu atau satu film. Dan ternyata responsnya juga gak main-main teman Pro 2. Setelah dirilis, I Knew It, I Knew You ini mencatat rekor streaming di beberapa platform musik pada hari pertama perilisannya. Bahkan sekarang lagu ini sudah membawa Taylor ke rekor baru di Billboard Adult Pop Airplay menjadi lagu nomor 1 ke 16 miliknya di tangga tersebut teman Pro 2. 18

Oke, teman pro 2. Tadi di posisi ke-7 ya. Kita ada Homebreaker dari Summer. Sekarang kita ke posisi 6, teman pro 2. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Ini tetap stay ya di posisinya seperti minggu lalu. Nggak beranjak kemana-mana, teman pro 2. Jadi, teman pro 2, siapa nih yang kalau lagi suka sama seseorang tiba-tiba semua terasa deg-degan. Nah, Olivia Rodrigo ini punya lagu yang pas banget menggambarkan fase ketika rasa suka itu sudah mulai bikin salah tingkah. Judulnya Drop Dead. Single yang dirilis 17 April lalu dan menjadi lagu pembuka album ketiganya, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Dan menariknya, Drop Dead ini memperlihatkan sisi Olivia yang lebih playful ketika membicarakan rasa jatuh cinta. Lagu ini bercerita tentang seorang yang sudah lama membuat penasaran sampai akhirnya bertemu langsung dan muncul rasa gugup sekaligus excited gitu loh. Jadi bukan lagi Olivia yang galau karena putus cinta, tapi Olivia yang sedang menikmati fase, aduh kayaknya aku beneran suka nih. Visualnya juga gak kalah menarik, teman pro 2. Video musik Drop Dead sendiri disutradari oleh Petra Collins dan mengambil lokasi di Palace of Versailles, Prancis. Olivia tampil menjelajahi interior istana yang megah dengan visual yang menggambarkan energi euforia saat seseorang sedang jatuh cinta. It's not a mistake.

Nah, teman pro 2, sekarang kita di posisi kedua ya. Di posisi kedua kita punya Harry Styles dengan Aperture yang dia ini berhasil naik satu peringkat teman pro 2 dari posisinya di minggu lalu. Teman pro 2, jadi setelah cukup lama ya nggak merilis musik baru, Harry ini kembali dengan single Aperture yang resmi dirilis 23 Januari lalu. Dan lagu ini menjadi pembuka era album keempatnya Kiss All The Time Disco Occasionally yang kemudian rilis 6 Maret. Nah, teman pro 2, judul Aperture ini berarti bukaan atau celah yang memungkinkan cahaya masuk. Secara makna, istilah ini kemudian dipakai sebagai metafora tentang membuka diri, tentang pengalaman baru, termasuk soal cinta dan juga hubungan. Yang menarik, Harry ini mengungkap bahwa lagu ini terinspirasi dari masa ketika dia itu memutuskan untuk lebih sering mengatakan yes terhadap berbagai pengalaman baru setelah mengambil jeda dari aktivitas tour. Jadi vibes lagunya itu bukan sekedar romantis, tapi juga tentang keberanian membuka diri dan juga menikmati perjalanan hidup. Itu di posisi kedua. Dan akhirnya di posisi pertama, teman pro 2, kita punya Bruno Mars dengan I Just Might yang naiknya tuh banyak banget teman pro 2. Kemarin masih ada di posisi 7, nah minggu ini sudah ada di posisi 1. Congratulations ya buat Bruno Mars.

Pro2 Top 20 Countdown. Selamat kemana merah di Pro2 FM Semenop, teman terbaik kamu. Dan teman Pro2, sekarang waktunya kita join barengan sama Pro2 Jakarta ya. Di sore ini akan ada music planner. Nanti ada Kai Latifa yang bakal hadir di music planner kali ini.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Wah, long weekend ya kayaknya nih ya. Hari Sabtu gini enaknya kayaknya udah mulai ada yang mungkin jalan-jalan atau mungkin main gitu ya. Sambil yang ada di jalan sekarang teman Pro 2, gue bakal nemenin lo bareng gue Ocit pastinya di sore hari ini, di sore ceria weekend. Dan nanti kita juga gak bakal sendirian teman Pro 2, karena bakalan ngobrol sama salah satu musisi muda yang menurut gue cantik dan juga berprestasi ini ya. Nanti kita bakal ngobrol di Musikpreneur, ada dari Kayla Tifah. Dia nanti kita bakal ngobrol bareng dia. Dan juga kalau misalkan lu pengen nanya juga teman Pro 2, bisa banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Tapi setelah yang satu ini.

0: 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, balik lagi bareng Ocit. Tapi sekarang Ocit gak sendirian, sebenarnya sendirian di studio, tapi gak sendirian ngobrolnya nih sore hari ini nih. Karena udah ditemenin bareng Kayla Tifa. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Wah, ini panggilannya Kay ya?
1: Iya.
0: Oke, Kay sehat Kay?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Aku sehat juga sih, alhamdulillah ya. Tapi sayangnya kayak enggak bisa belum bisa ke Jakarta nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Sekarang kayak tinggalnya di mana, Kay?
1: Aku tinggal di Cirebon.
0: Cirebon. Wow. Ya, lumayan sih dari Jakarta ya. Lumayan jauh. Oh iya iya iya iya iya. Ya. Nah, Kay ini mungkin boleh kenalan dulu kali ya sama teman Pro 2 yang ada di sini nih yang lagi dengerin sekarang. Siapa sih Kay ini dan kesibukannya tuh lagi apa?
1: Oke. Halo semuanya teman Pro 2. Aku Kay Latifa, asal aku dari Cirebon dan aku sekarang kesibukannya sebagai seorang pelajar dan juga seorang penyanyi.
0: Wow, pelajar sekaligus penyanyi. Wah ini nih kayaknya kalau misalkan di sekolah nih yang paling famous nih kalau misalkan punya suara yang bagus nih. Biasanya gitu di angkatan gue kalau misalkan ada satu anak yang bagus gitu ya suaranya, biasanya dia nih selalu suruh maju kalau misalkan lagi ada upacara mungkin di 17-an nanti gitu kan. Terus juga kalau ada acara-acara besar, hari-hari besar, biasanya dia yang selalu tampil kayak gitu. Oke, okay. Nah berarti sekarang Kay kelas berapa nih?
1: Aku baru masuk kelas 1 SMA.
0: Wow, kelas 1 SMA udah jadi penyanyi. Berarti awal mulai karir kamu nyanyi itu dari kapan? Dari SD atau mungkin dari lahir?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Kalau misalkan nyanyi itu aku baru mulai di kelas 1 SMP.
0: Okay.
1: Dan mulai fokusnya itu di kelas 3 SMP.
0: Oh, itu pas awal-awal emang kamu tuh suka nyanyi atau kayak dari orang tua kamu kayak terjunin ke apa industri nyanyi kayak gitu?
1: Karena ibu aku dulu pernah menjadi seorang penyanyi.
0: Oh gitu, oke.
1: Okay. Aku dari SD udah dikenalin musik.
0: Oh,
1: tapi emang nggak didalami. Kelas 1 SMP itu belajar nyanyi karena ada pentas seni di sekolah dan aku ditunjuk untuk nyanyi solo, jadi mau nggak mau nyanyi lagi.
0: Oh gitu.
1: Nah, nyaman di bidang musik dinyanyi, jadi aku terusin sampai sekarang.
0: Wow, keren banget. Berarti kamu awal-awalnya ya emang ada background keluarga dari ibu gitu ya, penyanyi gitu ya. Berarti emang udah darah-darah penyanyi gitu ya. Benar. Nah, habis itu kamu berarti dari SMP mulai diseriusin itu ikut lomba atau gimana nih, Kay?
1: Awalnya pentas seni, habis itu ikut-ikut lomba daerah.
0: Oke, okay. Lomba pertama lomba kamu. Daerah. Lomba pertama kamu apa
1: lomba
0: tuh?
1: Lomba pertama aku nembang lagu daerah Kota Cirebon.
0: Wow, oh itu susah banget loh nembang gitu loh.
1: Susah banget.
0: Susah itu gimana?
1: Di lomba pertama aku kalah.
0: Oh kalah, tapi itu jadi pengalaman kan? Gimana perasaannya pas awal pertama kali, pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu?
1: Iya, pertama kali aku ikut lomba unexpected banget karena
0: bener,
1: itu ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Makanya aku juga gak maksimal latihannya. Dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
0: Oke, okay. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
1: beda
0: punya
1: dengan nyanyi pop.
0: Oke, okay. Perbedaannya apa tuh?
1: Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset dan lain-lain. Kalau nembang itu ada cengkok dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
0: Oke, okay. Wah, iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya gitu ya. Wah, itu kayaknya kamu langsung kayak, oh ternyata dunia nyanyi tuh luas gitu ya. Oke. Ya, terus betul. dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
1: Nah, abis nembang daerah itu kan kota Cirebon. Aku mulai masuk ke pop.
0: Oke.
1: Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
0: Wow, keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
1: Bawain lagu Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
0: Oke, berarti ada dua lagu ya, lagu
1: lagu
0: biasa sama lagu nasionalnya ya?
1: Iya.
0: Oke, itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya nembang gitu kan tadi, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya? Atau persiapannya gimana tuh?
1: Persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan, pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating, jadi siapannya cukup maksimal, jadi aku bisa membawakannya dengan enjoy juga di atas panggung.
0: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
1: Juara pertama.
0: Wow, keren banget. Congratulations. Wah.
1: Thank you.
0: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
1: Punya.
0: Betul. Judulnya apa, Kai?
1: Pertama kalinya.
0: Oke, nanti kita bakal bahas itu teman Pro 2, lagu dari Kai pertama kalinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Roslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya, di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu, judulnya Pertama Kali kalau nggak salah ya. Wah, pertama kali itu kenapa awal mulanya deh ceritain dulu deh. Kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu lagu bikinan kamu sendiri atau mungkin ada yang nawarin, "Hai, ada lagu ini," terus akhirnya kamu serak atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku ada digital record, ada rekaman.
0: Oke.
1: Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli, dan juga rekan musiknya. Setelah itu dikirimin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu Pertama Kali ini.
0: Oke. Kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lagu Pertama Kali?
1: Lagu Pertama Kalinya ini, in general, itu kan lagu-lagu Gen Z gitu, Butterfly Era, Kak.
0: Oh gitu, emang ceritanya apa sih? Soalnya aku belum denger nih lagunya nih.
1: Lagu gimana seorang perempuan merasakan jatuh cinta untuk yang pertama kalinya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi banyak rintangan, ternyata ada nih yang sosok yang menguatkan.
0: Aduh, emang kamu relate sama cerita itu?
1: Aduh. Tapi, kalau menurut aku sendiri, itu seperti hubungan aku dengan Tuhan.
0: Oh, kamu ngambil POV lain gitu ya, kalau misalkan?
1: Iya, POV lain.
0: Oke. Kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
1: Karena di antara semua langkah yang ragu, ada Tuhan yang selalu membantu aku, menguatkan aku, dan menjaga aku sampai titik ini.
0: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Quotes of the day ya, oke. Di produksinya ada kesusahan nggak kamu mulai dari rekaman, ngapain lirik, atau mungkin ada kayak perubahan awalnya? Bukan judulnya bukan Pertama Kalinya atau emang dari awal udah ditetepin itu tuh?
1: Banyak sih struggle waktu awal rekaman bermasalah dengan audio. Akhirnya kita ganti dan juga judulnya awalnya bukan Pertama Kalinya.
0: Apa tuh?
1: Tapi Terima Kasih Selalu Ada.
0: Oh, oke. Okay. Mungkin itu bisa dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
1: Oke, boleh.
0: Bener kan? Kayaknya disimpan dulu ah kayak gitu. Oke. Okay. Nah, kamu kesusahannya di mana berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya. Berarti kan pasti ada cerita kayak mungkin ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
1: Kalau untuk proses ngafalin enggak karena waktunya lumayan lama. Tapi masuk ke dalam ceritanya, walaupun itu cerita yang relate sama aku, tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami sebuah lagu.
0: Oh, oke, okay. Terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
1: Lagunya itu, aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
0: Wah, gimana tuh?
1: Mendalami sebuah lagu.
0: Gimana tuh? Coba di sharing dong,
1: Boleh, boleh.
0: Gimana
1: jadi
0: tuh?
1: Jadi aku baca dan aku artiin satu-satu sambil aku mengimajinasikan lirik lagu tersebut.
0: Oh, berarti kalau misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih kayak gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai rekaman?
1: Satu hari selesai, alhamdulillah.
0: Wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai, itu keren banget loh, Kai.
1: Juga kaget banget.
0: Oke, okay. Terus akhirnya setelah kamu denger udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali?
1: Aku akhirnya menemukan lagi ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, tapi setelah aku dengerin lagi ternyata deep banget.
0: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
1: Punya arti sendiri buat aku.
0: Oke, wah keren banget sama Umbro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
1: Teknik vokal banyak sih kalau teknik vokal.
0: Oke, kamu banyak jadi, latihan lagi berarti ya?
1: Iya, karena aku ubah aransemen yang nggak guide awal. Sampai akhirnya final aku ada beberapa yang aku ubah dan struggle sih.
0: Oke, ya nggak apa-apa lah, itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan ya. Akhirnya wah keren banget ya. Terus di sini ada katanya kamu baru aja rekaman ya, baru aja rekaman selesai. Iya. Rekaman satu lagu theme song dari mana Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Wow, keren banget. Tapi tahan dulu kayak buat ceritanya, karena nanti kita bakal ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: Roslip FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya. Tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem putra-putri apa tadi Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Putra-putri Wisata Indonesia. Wah, gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah, jadi gimana tuh? Panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Jadi aku punya tante, nah tante aku juga bergerak di dunia pageant.
0: Oke.
1: Jadi aku dikenalin dengan National Director Putra-putri Wisata Indonesia. Dan sebelumnya, aku juga pernah menjadi guest star The Crown of Japan.
0: Wow, keren banget. Oke.
1: Okay. Nah itu tuh bisa dibilang satu naungan gitu sama putra-putri Wisata Indonesia. Jadi akhirnya bekerja sama.
0: Oke. Gimana tuh pas rekamannya tuh? Kan pasti beda banget kan ya dari lagu kamu sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus bikin merinding orang nggak sih?
1: Betul banget. Nah makanya aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme songnya itu sangat-sangat sulit ya.
0: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
1: Sangat-sangat sulit. Dari feel dikit nih, awalnya itu pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya.
0: Oke.
1: Dan akhirnya di tengah-tengah lagu itu ada modulasi, power yang naik, pokoknya sangat-sangat top.
0: Oke, buat teknik vokalnya gitu ya, maksud kamu tuh?
1: Buat teknik vokalnya.
0: Banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
1: Betul.
0: Oke, itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
1: Persiapannya aku kembali membaca lagi dalam lagu itu dan mendalami lagi karakter di lagu itu. Dan akhirnya final result semuanya selesai.
0: Oke, itu berapa lama Kai dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, nguliknya?
1: Satu bulan.
0: Oke, itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
1: Biasanya tante aku sudah mengeplot jadwal-jadwal, jadi aku bisa sambil nyelipin.
0: Oke.
1: Latihan.
0: Oke, berarti kayak udah di ini dulu ya, seminggu nih si Kai sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya?
1: Betul, jadi aku tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
0: Oke, tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan terus juga nyanyi juga tetap jalan?
1: Pinter-pinter bagi waktu, istirahat.
0: Oke.
1: Okay. Yang paling penting istirahat.
0: Istirahatnya kayaknya susah ya, kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya. Kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran.
1: Ketiduran lah sering ya.
0: Sering ya kayaknya ya. Oke.
1: Setiap hari pulang malam soalnya.
0: Oh gitu. Buat ada latihan. Oh ada les juga. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Nah kamu di sini juga ikut olimpiade gitu ya kalau nggak salah ya?
1: Iya.
0: Oh olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi sekolah ikut olimpiade. Kamu otaknya ini makan apa ini? Makan nasi juga kan?
1: Makan nasi,
0: makan nasi ya. Oh, kamu ikut olimpiade apa kemarin terakhir kali?
1: Olimpiade terakhir kali itu matematika.
0: Paling sering matematika. Wow, ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh? Kalau misalkan sekarang, ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi, habis itu kamu juga ada jadwal sekolah. Itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh?
1: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade atau mau ada ujian-ujian terdekat, nyanyi dan selain belajar itu aku stop dulu.
0: Oke.
1: Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
0: Fokus dulu ya, gitu ya.
1: Aku maksimal.
0: Benar.
1: Di olimpiadenya.
0: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru nyanyinya full gitu.
1: Iya.
0: Kayak melepaskan suara-suara dari olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kamu bisa ngasih tips gak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu tapi bingung cara ngatur waktunya.
1: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba.
0: Oke.
1: Sekarang soalnya banyak banget wadah, lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu. Di Instagram itu banyak-banyak lomba-lomba online. Dan biasanya yang online itu sudah terkurasi di Puspetmas. Jadi bisa untuk ke jenjang selanjutnya. Seperti misalkan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasanya terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu, harus pintar-pintar membuat schedule sih.
0: Benar, dicatat gitu ya, jangan sampai kelupaan. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan nggak kayak bagi waktunya?
1: Kalau bagi waktu sih enggak. Kalau ngejalanin mah sering.
0: Oh, sering ya. Aduh, pasti ada keluhan-keluhan gitu ya.
1: Iya,
0: kayaknya setiap hari aduh capek, kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau misalkan betul. Itu kan namanya juga proses gitu ya. Jadi
1: iya betul.
0: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada project apa nih? Bisa di spill-spill nggak nih?
1: Spill-spill. Aku akan manggung.
0: Oke.
1: Menjadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Kayudirga.
0: Wow, itu di mana tuh?
1: Itu di Ciledug.
0: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
1: Sering ke Jakarta.
0: Aku. Oh, sering. Oke, ini karena lagi nggak bisa mungkin ya. Oke.
1: Iya.
0: Itu
1: dadakan banget.
0: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada fansnya kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
1: Belum.
0: Kai lovers belum. Atau mungkin Kai apa nih?
1: Ada ide nggak, Kak?
0: Apa ya? Kai lovers itu tadi deh.
1: Kai lovers.
0: Iya. Itu bisa datang juga nggak? Atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?
1: Jadi Cai di Raga itu terbuka untuk umum di alun-alun Ciledug.
0: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen lihat Kai perform, bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman pro 2 juga pengen follow atau ngikutin kesehariannya Kai, bisa di mana nih Kai?
1: Di Instagram aku @latifa_a.
0: Oke, selain Instagram ada lagi?
1: Ada TikTok.
0: Apa tuh namanya?
1: Latifa_a_kai juga.
0: Oh, sama Instagram berarti ya?
1: YouTube.
0: YouTube ada juga.
1: Kai Latifa.
0: Oke, selain itu ada lagi nggak nih?
1: Sudah cukup kayaknya.
0: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman pro 2 pengen tahu kesehariannya Kai atau pengen ngikutin sosial medianya Kai, bisa tadi ke Instagram, TikTok, atau juga YouTube. Oke, okay, thank you Kai buat ngobrol di sore hari ini, di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan amin, nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Kak Oci.
0: Oke, okay, thank you. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lu di sore ceria weekend.

Mambro 2 masih di sore ceria weekend sampai nanti jam 7, dan nanti gue bakal lanjut temenin lu sampai jaga malam weekend Mambro 2. Jadi gue bakal nemenin lu dengan lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin dan enak buat dengerin di jalan sore hari ini. Apalagi long weekend sore kali ini, kayaknya banyak orang yang lagi keluar juga, banyak acara juga. Jadi yang mau ikutan gabung seru-seruan bareng gue, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya. Lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah itu scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.

jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: sore ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Halo, perkenalkan nama saya Ahnaf. Saya dari SMA Negeri 2 Sumenep. Di sini saya akan membacakan beberapa surat-surat pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturisinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Semoga surat-surat yang saya bacakan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.
0: Bro 2 Religi.

0: Produa Religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wa

Dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?"

pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta."

0: Dia Hud menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Tuhan seluruh alam.
1: Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin."
0: Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhan dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.

0: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu? Ingatlah, ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.
1: Qalu ajitana lina'budu

Mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar.

Dia Hud menjawab, "Sungguh, kebencian dan kemurkaan dari Tuhan akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu."

0: Maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman.
1: Shadaqallahul Azim.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Indonesia is me, kau dan aku.
4: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
5: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
4: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
5: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
4: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
5: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
4: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Teman Pro 2 di pukul 17 lewat 26 menit. Saatnya kita mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Dan bagi kita semuanya yang menjalankan ibadah salat maghrib, semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridha lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan enggak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah enggak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh enggak pernah benci sama kamu wahai hamba-Ku. Dan Allah itu enggak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah enggak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa dulu sebelum saya hijrah kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun, jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja. Dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, gak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir, gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umrah plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

waktunya saat seseorang berniat untuk menyembunyikan

pertama jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Ceria. Cerain sorewu bareng Bro 2.
1: 94,6 RRI Bro 2 FM, semanap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Bro 2, kamu tahu enggak kaligrafi Arab? Ternyata kaligrafi Arab ini bukan sekedar cara menulis ya. Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO resmi mencatat Arabic Calligraphy Knowledge, Skills and Practice sebagai warisan budaya tak benda atau intangible cultural heritage di tanggal 14 Desember 2021. Dalam sidang komite antar pemerintah ke-16, pengakuan ini menegaskan bahwa seni menulis huruf Arab bukan hanya keterampilan menulis, tapi juga sebuah tradisi utuh yang mencakup pengetahuan, keahlian, dan praktek yang diwariskan turun-temurun. UNESCO ini mendefinisikan kaligrafi Arab sebagai praktek menulis tangan aksara Arab secara luas untuk menghadirkan keselarasan, keanggunan, dan juga keindahan. Dan tradisi ini menggunakan 28 huruf alfabet Arab yang ditulis secara bersambung dari kanan ke kiri. Meski awalnya diciptakan untuk membuat tulisan lebih jelas dan mudah dibaca, kaligrafi berkembang menjadi seni Arab Islam tersendiri, baik untuk karya tradisional maupun modern. Bentuk huruf bisa dimodifikasi sedemikian rupa, bahkan dalam satu kata sekalipun, sehingga menghasilkan berbagai motif dan juga komposisi artistik yang nyaris tanpa batas, teman Pro 2. Nah, dari sisi teknik, kaligrafi tradisional menggunakan bahan-bahan alami untuk berkarya. Batang bambu atau alang-alang diolah menjadi kalam atau alat tulis. Sementara tinta dibuat dari campuran madu, jelaga hitam, dan kunyit. Kertas yang digunakan pun dibuat secara manual dan diberi lapisan dari kanji, putih telur, serta tawas agar permukaannya itu sesuai untuk goresan pena kaligrafi. Seiring perkembangan zaman, kaligrafi Arab modern lebih banyak memanfaatkan spidol dan cat sintetis. Bahkan cat semprot digunakan untuk kaligrafiti di dinding, panama, hingga bangunan. Nah, para perajin dan desainer juga mengaplikasikan kaligrafi Arab untuk memperindah ukiran marmer dan kayu atau sulaman kain hingga etsa logam. Dan praktek ini kini tersebar luas di negara-negara Arab maupun non-Arab dan dijalankan oleh laki-laki maupun perempuan yang berasal dari berbagai kalangan usia, teman Pro 2. Dan yang membuat pengakuan ini istimewa, tradisi kaligrafi Arab tidak diajukan oleh satu negara saja. Sebanyak 16 negara mengajukan nominasi bersama ke UNESCO, yaitu Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Mesir, Uni Emirat Arab, Irak, Yordania, Kuwait, Lebanon, Maroko, Mauritania, kemudian ada Oman, Palestina, Sudan, Tunisia, dan juga Yaman. Dan pengajuan ini dipimpin oleh Arab Saudi di bawah naungan Al-Liqsu atau Arab League Educational, Cultural, and Scientific Organization menjadikan kaligrafi Arab sebagai salah satu warisan budaya lintas negara yang paling banyak diajukan bersama dalam sejarah daftar UNESCO.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu gak sih? Sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
5: Yeah, I'm gonna take you for a ride.

0: ceria. Ceriain soremu bareng Bro Dua.
1: Teman Pro 2, Amazon Web Service AWS bersama dengan Decoding membuka program beasiswa AWS AI Academy 2026 untuk meningkatkan kompetisi talenta Indonesia di bidang AI development. Jadi beasiswa pelatihan coding ini gratis dibuka untuk level dasar hingga mahir dan dapat diikuti oleh semua usia. Pastinya dengan syarat dan ketentuan ya teman Pro 2. Jadi AWS AI Academy merupakan program beasiswa yang diselenggarakan oleh Amazon Web Service dan Decoding ditujukan bagi masyarakat Indonesia yang ingin meningkatkan kompetisi dalam bidang AI development dalam rangka mencetak developer atau programmer Indonesia dalam bidang AI yang siap bersaing secara global. Nah, pada program ini para peserta itu akan belajar secara online ya dan mandiri dengan memanfaatkan forum diskusi dalam setiap modul belajar, sekaligus mendapatkan dukungan tambahan melalui tim fasilitator yang berpengalaman. Sejak tahun 2021, AWS terus berinovasi dan memberikan dampak positif yang lebih luas teman Pro 2. Jadi sebanyak 336.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia itu sudah menjadi penerima manfaat beasiswa ini ya, dan sebanyak 61.000 lebih lulusan telah lahir dan menjadi calon talenta digital berstandar global. Dan di tahun 2026 ini AWS AI Academy membuka kuota sebanyak 40.000 peserta teman Pro 2. Wow, ini lumayan banyak ya. Jadi kalian bisa lah ya daftar-daftar kalau mau teman Pro 2. Jadi para peserta nanti akan belajar secara online dan mandiri dengan jadwal yang bisa diatur sendiri atau jadwalnya itu fleksibel. Peserta bisa memanfaatkan forum diskusi di setiap modul belajar sekaligus mendapatkan dukungan tambahan ya melalui tim fasilitator berpengalaman di bidangnya. Modul pembelajaran bisa diakses dari mana saja dan kapanpun selama 24 jam menggunakan modul belajar dari Decoding. Seluruh peserta yang mendaftar akan otomatis mendapatkan beasiswa pada level kelas dasar dan pemula. Hanya lulusan terbaik yang dipilih untuk mendapatkan akses belajar pada level kelas lanjutan atau menengah mahir. Bimbingan fasilitator itu akan tersedia pada level kelas lanjutan tersebut teman Pro 2. Jadi keuntungan mengikuti program AWS AI Academy ini, seluruh materi kelas bisa diakses secara gratis, kemudian teknologi terbaru hadir dalam bentuk materi pembelajaran, kurikulum pembelajaran berstandar industri global, dan peserta bisa belajar secara fleksibel kapanpun dan dimanapun secara mandiri teman Pro 2. Dan tersedia sesi kode review dan forum diskusi interaktif pada semua level kelas gitu. Dan nantinya tersedia bimbingan mentor serta fasilitator expert pada level kelas menengah dan juga mahir teman Pro 2. Yang suka coding mungkin ya. Yang suka bidang AI bisa kamu ya ikut ini ya. AWS. Kalian bisa buka di websitenya aws.decoding.com. Nah itu teman Pro 2 ya. Oke, selamat mencoba.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang, selamat bergabung teman-teman para pecinta bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang kata ganti milik atau kata yang menunjukkan kepemilikan dalam bahasa Arab. Perlu teman-teman ketahui bahwa kata ganti milik dalam bahasa Arab merupakan komponen dasar yang selalu muncul dan tidak bisa dilepaskan dalam percakapan sehari-hari. Kata ganti milik dalam bahasa Arab berupa akhiran atau dhamir mutasil, dhamir yang bersambung, yang melekat pada akhir kata benda. Dan kata ganti milik tersebut berubah sesuai status pemiliknya. Apakah berupa kata ganti milik untuk orang pertama, atau kata ganti milik untuk orang kedua, atau kata ganti milik untuk orang ketiga. Selanjutnya, cara membuat kalimat yang menunjukkan kepemilikan, yaitu dengan cara menyambungkan antara kata benda dengan kata ganti milik. Sekali lagi, cara membuat kalimat yang menunjukkan kepemilikan, yaitu dengan cara menyambungkan antara kata benda dengan kata ganti milik. Contoh kata ganti milik untuk orang pertama, I, artinya ku. Kita sambungkan dengan kata benda, misalnya baitun. Baitun dengan I menjadi baiti, rumahku. Hadza baiti, ini rumahku. Atau shodiqun, teman. Kita sambungkan dengan I menjadi shodiqi. Hadza shodiqi, ini temanku. Baik, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari kata ganti milik orang pertama. Di sini ada dua, yaitu I dan Na. I artinya saya, atau ku dan Na itu kami. Kita buat dalam contoh untuk I, misalnya shodiqi, shodiqi, shodiqun dengan I, shodiqi, temanku. Shodiquna, shodiqun dengan Na, shodiquna, teman kami atau teman kita. Ya, cukup sederhana teman-teman ya. Nah, selanjutnya kata ganti milik orang kedua. Nah, di sini ada lima ya, ada lima macam. Yang pertama kah, yang artinya kamu atau mu ya. Kita buat dalam contoh shodiqun dengan kah, shodiquka, shodiquka, temanmu. Hadza shodiquka, ini temanmu. Yang kedua yaitu kih, mu, kamu perempuan ya. Kalau yang tadi itu kah, kamu laki-laki. Kalau kih, kamu perempuan. Shodiquki, temanmu perempuan. Shodiquki. Hadza shodiquki atau hadhihi shodiqatuki, ini teman perempuanmu. Yang ketiga itu kuma, kalian berdua, kalian berdua. Contohnya shodiqukuma.

0: Sadiqukuma, teman kalian berdua. Huwa sadiqukuma, dia adalah teman kalian berdua. Yang keempat yaitu kum, ya. Kalau yang kuma ini bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian kum, ya. Kum ini artinya kalian, kalian laki-laki. Sadiqukum, teman kalian. Baitukum, rumah kalian. Atau kitabukum, buku kalian. Jadi mudah sekali kita sambungkan antara kata ganti milik ini dengan kata benda. Selanjutnya yang kelima yaitu kunna. Kunna, kalian perempuan, ya. Baitukunna, rumah kalian perempuan. Baitukunna. Sadiqukunna, teman kalian. Atau sadiqatukunna, teman perempuan kalian. Oke. Yang ketiga yaitu kata ganti milik orang ketiga. Nah, di sini juga ada lima, ya. Lima kata ganti milik orang ketiga, ada lima. Yang pertama yaitu hu, yang artinya dia laki-laki atau nya, dia, ya. Kata ganti milik untuk orang ketiga, dia. Misalnya kitabuhu, kitabun dengan hu, kitabuhu, bukunya. Hadza kitabuhu, ini bukunya. Selanjutnya ha, ya, dia perempuan atau nya perempuan. Kitabuha, bukunya. Hadza kitabuha, ini bukunya. Hadza baituha, ini rumahnya. Hadza hadiqatuha, ini kebunnya. Selanjutnya huma, ya, dia perempuan atau mereka berdua laki-laki atau perempuan. Contoh kitabuhuma, kitabuhuma. Hadza kitabuhuma, ini adalah buku mereka perempuan. Mereka berdua perempuan. Kemudian hum, ya. Mereka laki-laki. Kitabuhum, kitabuhum. Hadza, hadza kitabuhum, ini buku mereka laki-laki. Kemudian untuk mereka perempuan hunna, ya. Hunna, kitabuhunna, buku mereka perempuan. Nah, cukup sederhana, ya, teman-teman. Sekali lagi cara membuat kata yang menunjukkan kepemilikan yaitu dengan cara menyambungkan antara kata benda dengan kata ganti milik, ya. Nah, itulah tadi, ya, pembahasan kita tentang kata ganti milik dalam bahasa Arab. Supaya lancar, yuk kita buat contoh secara mandiri dan kita praktikkan dalam percakapan sehari-hari. Nah, demikian teman-teman pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Syukran ala ihtimamikum wa ilal liqa fid darsi tali. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,6 FM, Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: flu. 94,6 RRI Pro FM, 96 teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, sekarang waktunya kita gabungan sama Pro 2 Malang karena kita akan dengerin sama-sama musik Music Live Chat berjaringan Skor Wheel 10 Jawa Timur, teman Pro 2. Nanti barengan sama Kak Bagas ya yang akan menemani kamu semuanya di MLC, dan ada Kenata yang siap nih untuk berbagi cerita buat kalian semuanya di Music Live Chat. Oke, langsung aja deh kita gabungan ya sama Pro 2 Malang.
1: 96,6 FM, Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

2 bareng Gocit, ini dia Info Pro 2. Info pertama, ada kabar seru buat kalian yang mau merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia di Jakarta. Ancol Taman Impian yang menggratiskan tiket masuk untuk pengunjung pada Senin 17 Agustus 2026 dengan syarat melakukan reservasi terlebih dahulu melalui website Ancol paling lambat 16 Agustus. Program ini menjadi bagian dari perayaan Merdeka Ria, The People Celebration yang digelar 16 hingga 17 Agustus. Info Pro 2. Info selanjutnya, kabar baru buat para penggemar pop rock. The Script bakal kembali menyapa Indonesia lewat konser di GBK Jakarta pada 3 April 2026 dalam rangkaian Man in the Arena Tour 2027. Band asal Irlandia ini bakal membawakan lagu-lagu hits dan sekaligus memperkenalkan single terbaru mereka, Man in the Arena. Tiket presale akan mulai dijual 21 Agustus 2026 dengan harga mulai Rp650.000 dan sementara penjualan umum dibuka sehari setelahnya. Info Pro 2. Info selanjutnya, Big Bang punya misi baru yang gak biasa nih teman Pro 2. Grup asal Korea Selatan ini ditunjuk sebagai duta kehormatan pertama Korea Aerospace Administration atau KASA. Mereka akan membantu memperkenalkan program dan ambisi antariksa Korea kepada masyarakat, termasuk lewat kampanye Dream Capsule yang mengajak publik mengirimkan pesan tentang mimpi dan harapan mereka. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Jaga Malam Weekend.

0: Ya 2019-2020. Itu kan awal mula itu emang kita itu kerjanya di entertain.
1: Oke,
0: gitu kan.
1: Oh dari dulu memang udah
0: Musik.
1: Udah musik ya.
0: Iya, okay. Udah musik. Kalau aku sih lebih awal mula itu tahun 2011. Mulai nyanyi kafe to kafe, okay. Wedding. Oke. Okay. Kan terus habis itu berjalan lah sampai kemarin. Habis itu kan waktu pandemi kan nggak ada tempat yang bisa kita hinggapi, okay, ya nggak bisa kita kerja gitu kan. Akhirnya kita punya studio di rumah, memang ada studio di rumah, yeah. Studio recording gitu kan. Terus kenapa nggak kita manfaatkan, kita mau bikin apa ya, okay. Gitu akhirnya ya kebetulan Mas Indra, aku sendiri suka bikin lagu.
1: Oh iya. Yeah.
0: Jadi bikinlah ini dengan nama anak kita.
1: Oke, Nata ini anaknya Mas Indra dan juga.
0: Iya. Yeah. Itu pun dapat usulan tuh pertama dari MC Oneng Sugiarta.
1: Oh iya, gimana tuh ceritanya?
0: Kenapa nggak pakai nama anakmu Van Kenata gitu kan? Ih bagus juga ya. Aku agak sedikit ini ya sombong ya. Aku bagus juga kalau kasih nama ya.
1: Cocok ya, karena cocok anak, ya. Anak itu rezeki dan ini bandnya juga jadi rezeki.
0: Semoga dia gak minta royalti nanti.
1: Biasanya kan anak musisi kan biasanya udah paham kayak gitu-gitu ya.
0: Iya betul, paham, jangan deh, jangan terjun ke dunia musik deh.
1: Kok
0: dunia.
1: Jangan tuh, kenapa?
0: Tahu nanti segalanya ya kan.
1: Udah gak bisa dibohongin ya orang
0: tuanya.
1: Gak
0: bisa dibohongin dong.
1: Nah ini kalau ke Indra sendiri nih, apakah ikut bernyanyi atau bagian di... entah itu mastering atau bikin-bikin notes-nya gitu kan?
2: Lebih ke arranger sih.
1: Apa itu?
2: Arranger. Jadi yang bikin musiknya.
1: Oh, yang bikin musiknya.
2: Paling notasi-notasi yang bikin bareng, baru oh aku usul ini.
1: Oke.
2: Okay. Kalau mixing mastering masih dibantu di teman di Jakarta.
1: Kalau dulu kita flashback lagi gitu ya, di awal-awal terbentuknya Kenata tuh, apakah sebelumnya ini Kak Indra dan juga Kak Van itu udah aktif apa ya? Manggungnya itu ya berdua as a duo gitu atau gimana?
0: Kalau dari dulu kita lebih ke band sih.
1: Oh, ya. Band ya.
0: Lebih ke band. Terus baru baru kita bikin project Kenata ini duo, terus habis itu kan setelah pandemi ini kan banyak banget job yang semakin di minimalisir gitu ya untuk perbudgetannya atau apalah gitu ya. Sehingga sampai detik ini nih banyak job itu yang duo terus gitu.
1: Oh, jadi meminimalisir ini ya.
0: Iya.
1: Budget untuk betul, operasional
0: betul.
1: Jadi yaudahlah berdua aja semuanya bisa gitu.
0: Iya gitu.
1: Terus itu nanti sistemnya gimana Kak Indra? Maksudnya ketika duo ini nanti apakah dua-duanya nyanyi atau gimana untuk musik dan lain-lainnya ketika perform?
2: Kemarin-kemarin sih aku pakai sequencer. Cuman kadang memang aku usahain lah tetap ada band pengiringnya itu ada.
1: Berarti tetap ada additionalnya ya, kayak gitu tetap. Ya. Oke. Okay. Untuk karya pertama deh, As a Kenanta ini apa nih judulnya?
0: One Step at a Time.
1: One Step at a Time. Ini berarti semua lagunya bahasa Inggris ya atau gimana?
0: Yang terakhir Coretan Alam bahasa Indonesia.
1: Itu malah yang terakhir,
0: iya.
1: Yang bahasa Indonesia. Kenapa dari awal bikinnya itu bahasa Inggris atau memang lebih nyaman di bahasa Inggris gitu? Penasaran aku sama musisi-musisi Indo yang sering bikin lagu bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris ya. Karena sekarang sih aku pinginnya kita berdua sih pinginnya yang lagu bahasa Indonesia aja deh, yang gampang orang ikut nyanyi bareng gitu kan. Yang kedua ribet mikirnya.
1: Kalau bahasa Inggris lebih susah gitu ya. Tapi mungkin kosakatanya lebih banyak kalau bahasa Inggris.
0: Iya, lebih banyak sih. Tapi kita hidup di Malang juga maunya sih Indonesia dulu lah.
1: Gitu. Benar.
0: Lagu Indonesia.
1: Untuk
0: dulu.
1: Liriknya gimana nih kalau memang dari dulu kan bahasa Inggris ya, kebanyakan masih bahasa Inggris gitu. Gimana cara meramu liriknya? Masih tetap berdiskusi atau mungkin ini part Kak Fanny nih di sini?
0: Kalau lirik, khusus untuk lirik itu memang aku sendiri.
1: Oh iya, berarti Kak Indra gak ada cawe-cawe nih?
0: Ada porsinya masing-masing.
1: Oh ada porsinya masing-masing.
0: Nanti aku gak bisa bikin musiknya, dia yang bisa bikin musiknya. Dia gak bisa bikin lirik atau gak bisa berkata-kata. Aku yang bikin liriknya gitu. Jadi kita saling melengkapi lah.
1: Tapi ada perbedaan gak sih Kak ketika dulu masih muda yang masih belum istilahnya
0: kita masih muda loh.
1: Oh iya, kita kan juga masih muda.
0: Iya loh.
1: Dulu pas masih muda banget.
0: Masih kecil
1: banget.
0: Maksudnya, masih kecil ya.
1: Enggak, maksudnya ketika ini kan sebuah dua grup yang diisi oleh pasangan suami istri gitu. Mm-hmm. Sebelum menikah itu apakah udah aktif bikin lagu gitu?
0: Kalau aku pribadi iya.
1: Iya. Nah, itu ada perbedaannya enggak?
0: Perbedaan seperti apa?
1: Perbedaan entah itu apa yang mau disampaikan, treatmentnya.
0: Sama sih.
1: Tetap sama ya?
0: Tetap sama sih. Dari dulu itu, kalau untuk treatment bikin lagu itu, aku selalu dari chord dulu. Lanjut kita ke lirik gitu.
1: Okay.
0: Nah itu sampai sekarang masih aku lakuin seperti itu.
1: Berarti kalau Kak Fani sendiri pakai chord itu yang udah mentah dulu aja, nanti dilempar ya, ke...
0: Betul.
1: Kak Indra gitu ya, Kak. Nah, tapi kalau untuk duo ini kan semuanya butuh gitu ya, instrumen-instrumen, antara itu drum, bass, piano, dan lain-lain gitu-gitu. Ini gimana Kak Indra dalam meramu itu? Apakah memang karena udah terbiasa, atau memang harus butuh inspirasi dari luar gitu?
2: Inspirasi tetap. Aku cari-cari influence lagu-lagu yang di luar, di Indonesia juga kadang aku masukin. Udah biasa kerja sendiri kan.
1: Oh iya.
2: Jadi ya aku coba bikin. Baru kalau ada kayak buntu aku minta tolong misal temen Jakarta, si Rio itu, dia bantuin. Oh, tambahin ini nah gitulah prosesnya. Sampai akhirnya jadi pertama kali itu sempat nggak nyangka kok jadinya warna musiknya kayak nanti kok jadi kayak gini.
1: Ya. Emang sebelumnya kayak gimana?
2: Ngepop malahan. Sebenarnya ya
0: ngepop.
2: Ya ini sih sebenarnya juga pop, cuman nggak tahu lah dia itu mengeramunya juga. Coba gini. Yes, oke lah kita coba warna yang baru.
0: Jadi surprise.
1: Oh iya.
2: Waktu itu.
1: Okay. Itu yang single pertama.
2: Yang single pertama. Akhirnya yang lainnya ngikutin wis. Jadi ngikut. Sampai sekarang akhirnya kok cobalah bikin yang beda lagi untuk yang nanti ke depan.
1: Oh ya, berarti sebenarnya awalnya itu adalah sebuah kejutan ya untuk single pertama itu ya.
0: Betul.
1: Keren banget. Nah, kalau misalnya Kak Indra lagi pusing nih, apa nih peran dari Kak Fani sendiri? Apakah menambah pusing?
0: Kita nambah pusing enggak. Kita nih kalau dia lagi kehabisan ide nih ya. Berhenti aja dulu. Oh,
1: berhenti dulu.
0: Paling-paling dia yang ngajak keluar gitu.
1: Oh, keluar.
0: Ngajaknya keluar kita kemana? Healingnya kemana? Alam.
1: Oh iya. Harus
0: nge-charge
1: alam,
0: gitu. Energi dulu.
1: Berarti gak cukup tuh keluar makan bakso aja, gak cukup tuh?
0: Gak cukup.
1: Ini permintaan dari Kak Indra sendiri atau ada tekanan nih, Kak?
2: Gak sih, kebetulan sama-sama seneng ke tempat-tempat gitulah.
1: Oh iya.
2: Ya suka sih.
0: Akhir-akhir ini malah kita hobi hiking ya.
1: Oh iya. Keren lah, berarti ini duo musisi yang suka hiking dan... Wah, ini aku sebenarnya selalu penasaran sih ketika ada duo yang dia itu suami istri gitu ya. Itu gimana cara membedakan pekerjaan dan keluarga gitu? Apakah ada ininya gak sih? Porsi-porsinya masing-masing gak sih?
0: Porsi, kalau bilang ya namanya kita hidup dua kepala ya. Punya pemikiran sendiri-sendiri pastinya gitu ya. Pastinya ada perbedaan itu ada gitu kan. Cuman kalau untuk urusan musik ini... Memang kita percaya satu sama lain gitu.
1: Okay.
0: Jadi untuk musiknya memang aku percaya sama dia gitu. Liriknya pun dia percaya sama aku. Mungkin kalau aku pingin bikin gini dong gitu. Aku sekedar untuk saran aja sih. Okay. Terkadang kalau gak diturutin ya gimana sih.
1: Tetap ada itunya ya.
0: Tetap lah.
1: Kesel-keselnya dikit
0: manusia.
1: Gitu ya. Tapi itu salah satu... proses kreatif gak sih kalau misal ada beberapa usulan yang entah itu ditolak, terus ada perbedaan pendapat, kayak gitu-gitu?
0: Apa ya?
1: Itu proses kreatif juga gak? Ketika dalam...
2: Bumbunya
1: ya?
2: Tapi udah biasa sih kayak...
1: Oh udah biasa ya?
0: Biasa.
1: Karena memang sebelumnya memang berkecimpung di dunia musik.
0: Nah.
1: Jadi memang ya udah isinya kayak gitu.
0: Iya, kalau Mas Indra sendiri kan dari dulu udah bikin lagu sama Taksi dulu, Taksi Band kalau tahu ya.
1: Oh iya.
0: Anda di generasi berapa? Akankah Anda tahu itu ada Taksi Band waktu itu ya?
1: Taksi
0: kan?
1: Band dari Malang juga.
2: Yeah.
0: Dari bawah.
1: Oh iya.
0: Hujan kemarin lah kalau nggak tahu, hujan kemarin.
1: Mohon maaf, saya sebenarnya bukan orang Malang.
0: Oh, bukan orang Malang, orang mana loh?
1: Orang Jogja aku, orang Jogja.
0: Oh, orang Jogja, baik. Nah,
1: jadi ini baru perkenalan nih, berarti kan ini salah satu ketemu musisi yang menghiasi kota Malang juga kan.
0: Ini Jogja juga banyak kan musisi-musisi sahabat juga kan.
1: Benar, iya. Nah, kalau untuk perilisan single pertama ketika pandemi itu, di tahun berapa? 2020 berarti. 2020 itu terbentuknya.
0: Iya, kayaknya antara 2020 kali ya. Aku lupa, sedikit lupa. Pokoknya waktu pandemi aja deh.
1: Itu gimana perasaannya ketika merilis karya di tengah pandemi itu sendiri?
0: Seneng akhirnya kita bisa punya project baru dengan musik, konsep musik yang baru. Terus waktu itu support dari teman-teman itu juga banyak banget. Ya alhamdulillah banyak yang suka juga.
1: Jadi ngurangin burnout ketika pandemi berarti ya?
0: Iya, karena awalnya kan aku sendiri yang duluan untuk solo karir gitu loh. Jadi dia hanya ada di belakang aku gitu kan. Terus aku gak mau nih, aku malah tuh dari dulu tuh kepinginnya itu yang kita ngeband gitu loh. Ngeband, tapi ya kalau band kan makin banyak kepala makin pusing.
1: Benar,
0: ya.
1: Iya.
0: Jadi ya udahlah kita jalan berdua aja.
1: Dan di sini yang mengisi vokal apakah Kak Alfani sendiri dan juga Kak Indra?
0: Aku sendiri.
1: Jadi penasaran nih teman-teman Pro 2 ya gimana lagunya dari Kenata ini, langsung aja kita dengerin dulu ya Kak ya.
0: Boleh.
1: Izin untuk mendengarkan dulu ya. Dan masih bersama Bagas teman Pro 2 di MLC Weekend Berjaringan, jadi pastikan kamu tetap di sini. Kita dengerin dulu single dari Kenata dengan Be Yours. Enjoy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih bersama Bagas Teman Pro 2 di MLC.
1: Berjaringan kali ini dan masih bersama Bagas dan juga dari Kenata dengan Kak Indra dan juga Kak Fani. Dan tadi kita juga udah dengerin ya beberapa lagunya dari Kenata. Tadi ada Be Yours sama To Be Yours Last ya.
2: Your Last.
1: Itu apa nih ceritanya, Kak? Ada Be Yours-nya semua ini.
2: Emang ya, kayaknya ya Be Yours semua ya. Ini kebetulan lagu-lagu kita yang pertama, kedua, ketiga, terus keempat. Itu lagu-lagu yang lagu-lagu cinta sih sebenarnya.
1: Oh iya. Tadi cinta. Aku nangkapnya ya yang Be Yours tadi itu lagu-lagu cinta tapi dia lebih lembut kayak gitu. Terus yang baru aja kita dengerin tadi agak lebih ceria gitu ya.
2: Lebih ya.
1: Iya kan, kalau aku nangkapnya masa ini kayak gitu. Kalau dari versi penyanyinya sendiri gimana nih? Untuk ceritanya mungkin.
2: Artinya itu sama-sama romantis. Yang dua itu cuman memang beatnya aja yang berbeda kan. Yang satunya Be The One itu Be Yours yeah. Itu seakan-akan aku maunya ini aku milikmu gitu loh. Be Yours gitu, aku mau jadi milikmu gitu kan. Tapi kalau To Be Your Life itu setelah aku mau jadi punya kamu, aku mau jadi yang terakhir buat kamu.
1: Keren gitu. Banget. Berarti ini memang berkesinambungan gitu ya.
2: Step by step. iya betul.
1: Iya kan?
2: Betul. Kalau memang ada kalau enggak cuma sinetron aja yang bersambung ya.
1: Iya.
2: Tapi ini lagu juga bersambung. Nah, gitu.
1: Ini ketika ada lagu yang bersambung kayak gini, tadi ketika aku melihat di digital streaming platform gitu ya, ini kenapa Kenata ini nggak dibikin mini album aja nih?
2: Maunya
1: ya.
2: Malah kita maunya album sih
1: album
2: ya.
1: Album sekalian ya kak.
2: Album sekalian maunya. Jadi doain ya.
1: Yes, gitu. Amin.
2: Mau minta semangatnya juga.
1: Harus ini enak-enak soalnya lagunya ini. Jadi kalau untuk kompos musiknya ya, kita mungkin kita akan tanya ke Kak Indra. Tadi kalau bisa diceritain ya Kak Indra, dari kedua lagu tadi yang udah kita dengerin, itu apa pesan yang pengen disampaikan di situ lewat musiknya gitu?
3: Apa ya? Lebih ke mengenalkan sih, mengenalkan warna musiknya Kenata itu seperti ini. Sebenarnya awal-awal sih memang kita coba sih gimana sih bisa nggak diterima. Alhamdulillah sih beberapa waktu ngularin bios lumayan. Terus ya makanya coba untuk menghadirkan warna yang seperti ini dulu lah. Waktu itu. Jadi ya tapi setelah berkembangnya sekarang musik yang sekarang mau nggak mau aku harus berpikir nih gimana biar Kenata nih nggak ketinggalan tetap dengan warna vokal yang sama karakter vokal yang sama karakter cara bernyanyi yang sama cuman bedanya nanti mungkin di musik lah.
1: Berarti tetap harus mengikuti perkembangan musik ya kak.
3: Tetap sih
2: kalau mau bertahan
1: iya kan
3: ya.
1: Itu susah nggak sih sebenarnya kalau kayak gitu?
3: Iya, gampang-gampang susah.
1: Tantangannya apa deh kalau kayak gitu?
3: Ya tantangannya dengan warna vokalnya Fanny ini, aku harus berpikir nih gimana bisa masuk di musik yang sekarang. Karena warna vokalnya orang udah tahu, ini pasti Kenata. Karena aku punya rencana ke depan ini bikin yang berbeda, mungkin itulah nanti. Atau susahnya di situ nanti.
1: Itu tantangannya berarti ya.
2: Masih mau mencoba.
1: Keren banget kan masih mau berkarya itu kayak, ini keren banget sih kalau tetap ada api semangatnya untuk berkarya gitu ya.
2: Iya sama challenging mungkin buat dia juga, buat aku juga gitu.
1: Iya. Nah ini dari dua lagu yang udah kita dengerin tadi gitu ya, itu kan dari musiknya aja udah sangat-sangat menerjemahkan lirik-liriknya kayak gitu ya. Ini kalau untuk Kak Indra sendiri, itu memang harus... gimana caranya ngedapetin feel-nya itu kak? Untuk bisa, ini liriknya udah kayak gini nih, berarti musiknya harus dibikin semenerjemahkan itu gitu.
3: Kadang kan, dia kan pengen nih bikin musik, coba sih kayak seperti ini, bisa gak? Sebenarnya aku gak lihat liriknya sih sebenarnya.
2: Dia gak tahu liriknya.
3: karena liriknya udah aku percaya sih sama ini udah percaya okay, sih. Okay. Kamu bikin apa artinya seperti apa
1: oke.
3: Yang aku bayangin adalah suaranya
1: suaranya
3: cara nyanyinya kayak gini
1: oke.
3: Coba aku masukin nih sound pianonya dulu deh cocok nggak karena sound piano itu juga nggak cuma satu ada beberapa mana yang cocok buat dia coba kasih yang lain-lain akhirnya aku komunikasi nih sama teman Jakarta gimana ini coba kasih sound seperti ini
1: okay.
3: karena lagi yang sekarang ini lagi tren kayak gini sound musiknya ya seperti itulah jadinya
1: udah di tahap ngebayangin suara Kak Fani gitu ya untuk membuat musik gitu padahal itu juga belum ada vokalnya atau gimana tuh masih lirik aja gitu
3: cuman,
1: ya
3: iya dia kan nyanyi cuman di bagi ya sudah itu aja buat di otakku
1: oke. Itu karena memang kan udah dari lama bersama gitu ya jadi
3: salah
1: udah hafal karakternya kayak gimana gitu
2: masa nggak hafal sih
1: iya kebangetan ya kak ya kalau nggak hafal ya
2: kebangetan dong.
1: Tapi kalau suara ketika nyanyi kan bagus nih. Gimana suara ketika ngomel-ngomel?
3: Benar.
1: Benar. Setidaknya ketika dimarahin itu ada nadanya ya gitu ya.
2: Iya, aku mau nanti next time kalau dia bikin aku kesel gitu, aku cari lagu yang benar-benar relate, tapi aku nyanyi aja deh. Enggak usah ngomel aku tapi nyanyi gitu.
1: Aduh. Gitu ya kalau posisi suami istri itu kayak apa ya, omel-omelannya aja udah bernada berdua ya, ini keren banget ya. Dan kalau tadi kan Kenata ini hadir ketika muncul gitu ya, ketika pandemi gitu. Nah itu kan pandemi justru gak boleh manggung gitu ya. Nah itu manggung pertama as a Kenata, ini di mana inget gak? Ayo, inget gak?
2: Oh di projectnya Mas Oneng ya? Lupa aku di mananya ya.
1: Oke.
2: Projectnya Mas Oneng, terus ada lagi ulang tahun komunitas Voice of Malang juga kita ngisi di situ.
1: Oh iya ya. Nah ini kalau untuk musisi di Malang sendiri gitu ya, Kenata ini tergabung dalam sebuah entah itu komunitas lah atau apa yang terkait dengan musisi gitu nggak sih? Atau cuma kenal-kenal aja kayak gitu?
2: Ada setiap musisi ada komunitasnya, vokalis pun ada vokal ada grup vokalnya, keyboardis juga ada gitu. Jadi suatu saat kalau kita membutuhkan mereka gitu kita bisa kontak di situ gitu kan. Kadang kan kalau lagi musimnya event kan juga banyak yang membutuhkan. Sehingga kita mungkin kehabisan tuh stok yang ada di kontak gitu kan. Dan sekarang ini banyak banget kayak vokal aja banyak banget yang sudah hadir gitu. Tapi itu untuk entertain ya. Kalau untuk apa ini namanya?
3: Karya
2: ini kita belum ada komunitas sih.
1: Ada. Tapi kalau karya sendiri kan itu ya udah dari diri kita sendiri gitu kan. Enggak usah mikirin komunitas atau apa gitu kan.
2: Iya, tetap sih, tetap kita harus menggandeng komunitas gitu kan. Suatu saat nanti kalau kita main di mana, kita bisa diundang di mana gitu.
1: Berarti sebenarnya kalau musisi ini bisa dikatakan enggak bisa benar-benar kerja sendiri gitu ya. Atau gak gimana?
2: Enggak bisa.
1: Bisa ya.
2: Apalagi karya sih, karya ini masih misterius sih bagi aku ya. Bagi aku ya, gak melulu soal kita punya karya yang banyak gitu. Tapi gimana caranya kita promo, gimana kita announce ke teman-teman bahwasanya Kenata ini, maksudnya sekarang ini juga Kenata masih ada loh gitu.
1: Nah ini peran di sosial media juga sangat berperan penting gak?
2: Peran penting.
1: Untuk Kenata sendiri?
2: Lumayan penting sih. Lumayan penting, cuman agak sedikit nggak keurus ya Kenata ya karena kebanyakan account gitu ya.
1: Ya udah berarti anaknya besok yang ngurus.
2: Iya
1: di hire aja udah biar semuanya tuh keluarga gitu loh.
2: Iya.
1: Jadi nentuin bayarannya gampang.
2: Kita bangun dinasti gitu.
1: Iya sebenarnya dinasti musisi tapi ya ini ya.
2: Iya.
1: Oke deh kalau ada sebuah apa ya penampilan gitu ketika sebagai Kenata gitu ya, ada yang paling berkesan gak?
2: Penampilan? Semuanya berkesan sih. Bagi aku semuanya berkesan.
1: Yang mungkin kayak gak terlupakan gitu lah, ada kejadian apa atau mungkin...
2: Ada.
1: Mungkin kan ini dari Kak Indra sama Kak Fani kan punya versi beda-beda nih. Kalau dari Kak Fani?
2: Setiap launching sih aku mesti nangis loh. Terus kita pernah bikin satu kali kita bikin konser, tapi itu adalah karya kita. Jadi selain Kenata, kita berdua ini juga ciptain lagu, cuman kalau memang ada yang gak bisa masuk untuk materinya Kenata, kita lempar ke teman yang lain.
0: Oh.
2: Jadi apa ya gitu?
0: Apa ya itu kayak gitu? Kalo berarti ya, ini Kak Indra punya karya sendiri, Kak Fadil punya karya sendiri atau gimana?
3: Collab lah.
0: Oh, collab.
2: Iya, collab lah. Collab, tapi kita satu naungan gitu loh. Satu naungan. Kita bikin lagu itu banyak kan. Ada beberapa vokalis Malang yang kita libatkan juga di dalam proyek kita. Kita sebagai pencipta lagunya. Terus kita bikin acara. Kita bikin acara. Waktu itu ngundang media juga. Terus mini konser. Situ sukses acaranya. Terus ada lagi satu itu, gak sengaja kita nyanyi itu, ada yang ikutan nyanyi juga ternyata.
0: Oh iya.
2: Satu kebanggaan dong ya.
0: Bikin, ada yang nyanyi. Bikin tambah nangis lagi ya kalau kayak gitu
2: bikin
0: ya.
2: Bikin nangis, iya.
0: Kalau untuk Kak Idris sendiri, apa yang paling berkesan gak? Selama menjadi dalam apa ya konteks Kak Nata ini?
3: Apa ya? Ya. Gitulah.
0: Kok gitu jawabannya? Kok gitu?
3: Ya berkesan semua sih.
0: Berkesan. Mungkin dari di setiap detik membuat musik di Kenata ini memang sangat-sangat berkesan gitu.
3: Yang pasti kan pemainnya ini kan kadang enggak cuma satu itu toh. Satu orang. Jadi kadang misal pemain gitarnya enggak bisa, aku cari ganti nih.
0: Oke.
3: Okay. Jadi dedekan. Waktu kita main ya kita pasti mikir lah, udah bener-bener nyari nggak nih, di tengah-tengah salah nih, nah itu yang ternyata okay lah.
0: Okay. Berarti di situ ya mungkin ya yang agak tricky di situ ya, ketika perform as a band gitu, Kenata tapi memang butuh additional gitu. Kalau Kak Indra sendiri pegang apa Kak biasanya? Bass?
3: Keyboard.
0: Oh keyboardnya, oh iya juga kalau di situ memang, berarti yang lain-lain kayak bass, gitar kayak gitu.
3: Teman-teman sih, makanya rencana aku ke depan ini memang aku mau bikin band untuk pengiringnya Kenata.
0: Pengiringnya Kenata.
3: Biar nggak ganti-ganti lagi. Udah aku udah cari. Rencana mulai minggu-minggu ke depan udah mulai kerjain satu project lah.
0: Oh iya. Tadi kan katanya punya ketakutan gitu ya ketika ada yang udah di hire sebagai additional gitu, entah itu gitar atau apapun itu, yang benar-benar kalau ditanyain, udah nih, udah ngulik nih, tapi ternyata takutnya kan belum. Emang udah pernah kejadian?
2: Pernah lah.
0: Pernah ya?
2: Pernah.
0: Dan hal yang biasa sebenarnya kayak gitu? Atau gimana?
3: Harusnya nggak biasa.
0: Harusnya nggak biasa ya? Karena kan profesionalitas ya, kayak gitu ya.
2: Nggak bisa dinormalisasikan sih. Cuman itu sebenarnya kesalahan kita juga ya. Maksudnya, ya kita mungkin yang kurang berhati-hati atau ya kurang berpikir panjang lah gitu. Jadi next buat pelajaran lah.
0: Karena mungkin kalau yang kayak gitu biasanya dikabarinya berapa hari sekali? Ada proses ininya jamming-nya dulu enggak sih ketika
3: ada latihan
0: dulu kan?
2: Ada.
3: Ya udah lama ya. Cuman ya mungkin waktu itu nervous mungkin bisa.
2: Karena faktor kesibukan.
3: Belum pernah apa ya? Pengalaman live apalagi itu live record. Jadi nervousnya agak habis okay lah.
0: Belum seprofesional Kak Indra dan juga Kak Fani mungkin ya.
2: Masih belajar juga. Tetap kita
0: ini belajar. Kenapa sih pada enggak bisa dipuji nih?
2: Enggak bisa.
0: Tadi kan katanya pengen bikin album gitu ya. Ini apakah udah ada targetnya sendiri?
2: Ada. Album? Ada.
0: Tahun ini. Bulan ini.
2: Maksimal tahun depan ya. Aku maksimal. Sih terserah dia ya, karena dia yang sibuk dengan proyekan-proyekan yang lain juga gitu kan. Jadi saya sebagai ekor yang ikut.
0: Sebenarnya kalau untuk susahnya bikin album tuh apa sih Kak?
3: Apa ya?
2: Materi.
0: Materi ya tetap.
2: Materi.
0: Materi dari sisi apanya?
2: Semua sih. Semua.
0: Oh iya, materi itu ada ya liriknya, musiknya.
2: Iya, kalau kadang aku mikirnya aku sebagai penulis lirik gitu ya. Terkadang kalau soal cinta-cintaan juga bosan gitu kan. Kalau sedih aku masih. Ini fun fact-nya ya, Kenata belum ada lagu sedih.
0: Oh iya.
2: Belum.
0: Oke.
2: Jadi lagu sedih yang aku ciptain itu buat orang lain. Yang bawain orang lain.
0: Oh iya yeah,
2: iya. Bukan yeah, Kenapa sendiri gitu kan. Jadi lagu cinta udah terus sampai kemarin kita langsung ke alam gitu kan.
0: Okay.
2: Itu sudah aku bosen sama cinta-cintaan.
0: Oh, yang coretan alam itu tadi.
2: Coretan ya? Alam. Okay. Jadi aku maunya yang hal yang lain gitu. Nah, mikirnya next apa ya? Cinta okay. Udah bosen, alam sudah apa ya gitu sih.
0: Tapi itu bukannya akan menjadi sebuah ciri khas dari Kenata ya, ketika mungkin Kenata ini lagunya itu ceria-ceria, perihal cinta kayak gitu-gitu.
2: Lagu kita yang pertama deep banget.
0: Oh, malah deep banget gitu ya.
2: Deep banget. Cuman yang ciptain bukan kita aja gitu.
0: Oh, berarti pernah membawakan lagu?
2: Pernah. Okay. Pernah bawain lagu dia masih muda sih, mereka masih muda gitu kan, dengan mereka punya apa ya? Otak yang jenius, aku bilangnya jenius sih ya. Yeah. Dengan menciptakan lagu seperti itu kok enak gitu, tapi deep banget. Deep banget lagu yang pertama ya, yang One Step at the Time itu.
0: Oh, itu yang pertama itu malah bukan dari Kak Indra dan juga Kak Pani sendiri.
2: Jadi kalau ceria banget itu malah kita belum ya. Oh, ini iya? Next ini mau bikin yang sedikit ya gitulah.
0: Tapi tadi ketika kita dengerin yang I Want to Be Your,
2: to be your last
0: itu kayak happy banget menurut aku ya.
2: Happy banget ya.
0: Happy kalau
2: mungkin karena itu. Kamu dengerin liriknya kali ya. Iya.
0: Iya.
2: Ada sih gitu. Ada orang pendengar musik itu yang liriknya gini. Itu ada sih emang ya.
0: Soalnya aku kalau dengerin musik memang aku suka banget sama lirik, Kak. Aku suka banget.
2: Oh iya. Unik berarti kamu.
0: Aku suka banget sama lirik dan biasanya memang kadang ketika aku dengerin musik itu kalau intronya aku udah nyantol, udah suka itu. Biasanya kayak gitu-gitu.
2: Oke.
0: Kalau untuk apa namanya Kenata ini sebenarnya untuk inspirasinya atau ada kiblatnya musik sendiri nggak sih, Kak Indra?
3: Sebenarnya ngalir aja sih.
0: Ngalir aja ya.
3: Jadi intinya ya itu tadi aku dengerin suaranya dia, terus benang merahnya Kenata kan udah ada nih dari awal. Kalau influence baru, tapi kalau apa namanya tadi itu ya sebenarnya sih aku udah bikin benang merahnya aja dulu lah, baru yang lainnya.
2: Tapi finalnya memang musiknya Kenata itu berawal dari Mas Rio sih ya.
0: Mas Rio
3: itu temen-temen
2: Rio temen yang di Jakarta.
0: Oh itu. Jadi, yang sering ngebantu.
3: Bantu.
0: Proses.
2: Ya itu yang kasih kejutan kita. Oh gini gitu. Cuman ya tetap dia punya apa itu namanya.
3: Cara sendiri.
2: Cara sendiri lah gitu. Jadi.
3: Jadi aku komben.
2: Iya.
3: Antara si temanku sama punya aku komben.
0: Jadi
3: memang rencananya ke depan itu seperti itu nantinya.
0: Dan itu sudah maksudnya tertuang di single-single dari Kenata itu sendiri.
2: Okay.
0: Bahkan sampai lagu yang terakhir itu masih bekerja sama Mas Rio tadi.
2: Masih mau merepotkan.
0: Ya mungkin memang dari dulu tuh sering kerja bareng gitu ya.
3: Iya, memang dulu dia kan anak Malang dulu. Hijrah ke Jakarta.
0: Okay.
3: Ya udah. Sama-sama tetap di musik. Ya, terus hubungan lah.
0: Kenata berarti ini enggak ada rencana untuk hijrah ke Jakarta ini?
2: Enggak deh. Enggak
0: ya.
3: Di sana pas manggung aja.
0: Wah, iya cocok gitu ya. Tapi kalau dari Kenata sendiri untuk apa ya? Ekosistem musik di Malang ini menurut Kenata gimana? Dari yang entah itu baru-baru, entah itu yang lama gitu.
2: Kalau anak baru sih oke, keren-keren sih.
0: Berarti masih tetap update untuk band-band baru di Malang gitu ya?
2: Masih lah. Kita juga suka sama musik-musiknya Koldiak gitu kan. Tapi kita juga unik dan suka sama musik-musik yang bukan musik sih, lebih ke lirik-lirik dari Avi Kila. Albumnya dia Mantra yang kasih kita vibe positif gitu. Jadi kita semuanya suka.
0: Keren banget. Dan ini nanti kita akan Kenata akan membawakan lagu Coretan Alam. Yang mana ini adalah hasil dari healingnya. Kak Indra dan juga Kak Fani. di tahun berapa ini?
2: 2024.
0: Ini sebenarnya apa sih untuk ceritanya dari Coretan Alam ini sendiri?
2: Sebenarnya itu semua orang pasti suka ya kalau lagi healing ke alam ya. Ini salah satu aku bikin lagu itu buat mereka yang suka healing ke alam. bersyukur gitu ya bisa hidup di Malang.
1: Oke.
2: Ini utamanya ya. Beruntung bisa hidup di Malang dengan keindahan alam perbukitan, pergunungan, pantai gitu kan. Ya ini untuk alam lah.
1: Oke. Sebutnya. Jadi buat kamu yang penasaran teman Pro 2 kita akan dengerin dulu ya lagunya Coretan Alam gitu. Jadi buat kamu jangan kemana-mana teman Pro 2 dan aku juga masih mau menyapa kamu teman Pro 2 yang ada di area Surabaya, area di Jember, area di Madiun ya juga.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jakarta dengan Cucu. Mas Indra dan Fani. Terima kasih banyak ya Kak ya udah mampir di RRI Pro 2 Malang.
1: Terima kasih RRI. Terima kasih juga Mas Bagas. Bagus Bagas. Mas Bagas makasih ya.
0: Terima kasih dan kita tunggu albumnya ya Mas Indra ya.
1: Siap, terima kasih.
0: Dan juga karya-karya terbaru dari Kenata. Terima kasih sudah hadir di sini. Semoga kita bisa bertemu lagi di sini ya.
1: Ya.
0: Dan aku juga mau pamitan sama kamu teman Pro 2 ya yang dari RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun, RRI Sumenep di musik live chat berjaringan kali ini. Sampai jumpa di MLC selanjutnya.
2: Baru aja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan Sejawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. See you!

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna, hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat.

94,6 Prodo FM, Sumenem teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Prodo, bareng aku Izal Kandi ya, di Jaga Malam. Dan seperti biasa di weekend untuk malam minggu, aku ini ya beri kesempatan untuk kalian nih untuk request bareng kita di Prodo FM Sumenem. Dan buat kalian nih mungkin yang lagi mau apel atau nongkrong ataupun lagi apa ya, pokoknya lah yes, kalau malam minggu apa nih kegiatan kalian, sambil jangan lupa sambil lalu request dengan kita dong. Jadi buat kalian yang mau request boleh komen aja di platform media kita, IG, Facebook dan WhatsApp, maupun di RR digital nggak apa-apa, nanti kita baca juga komen kalian. Oke, ditunggu bareng Agil Jalkarni requestan kalian di Prodo FM Sumenep teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, jadi teman Prodo sebelum ini ya, sambil nunggu kalian dari ini ya, requestan bareng kita di WhatsApp ataupun di IG, Facebook, TikTok kita. Ada ini, sudah ada Kak, siapa ini sih namanya ini? Lupa. Jadi ada Kak Kirana ya, yang sudah request lagunya. Ini apa, Olivia Rodrigo yang judulnya dengan apa ini, Stupid Song. Oke, siap Kak Kirana, ditunggu aja ya. Nah, sambil lalu nunggu lagunya keputar sedikit nih, ada ini ya, sehari ini nih kembali ke dunia musik, rilis single Kau Yang Utama setelah lama vakum gitu. Jadi sehari ini kembali menyapa industri nih teman Prodo, khususnya di musik Indonesia ya, lewat single terbarunya berjudul Kau Yang Utama yang resmi dirilis di bulan Agustus 2026. Nah, lagu ini juga dapat dinikmati ya, atau dapat didengar oleh pendengar di berbagai negara melalui jumlah platform streaming musik. Perilisan ini sekaligus menjadi penanda kembalinya Princess Syahrini ke dunia musik setelah cukup lama ya, kalau bilang itu, memilih vakum dari aktivitas bermusik. Nah, kehadiran Kau Yang Utama menjadi momen baru dalam perjalanan musik Syahrini setelah sebelumnya lebih banyak menjalani aktivitas di luar panggung musik gitu. Jadi Kau Yang Utama juga menjadi representasi dari cerita dan fase kehidupan Princess Syahrini yang terus berlanjut, sekaligus lagu ini membuka lembaran baru dalam perjalanan bermusiknya setelah sekian lama tidak merilis karya. Oke. Jadi tadi sudah ada siapa? Kak Kirana. Request lagunya Olivia Rodrigo dengan judul Stupid Song.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: gak sih? Sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Cerita penutup hari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi.

0: Workspace, dan Learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup
3: kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: sudah bulan Agustus nih. Menjelang 17 Agustus, jalanan mulai penuh bendera merah putih, umbul-umbul, sampai lampion merah putih. Kelihatannya memang cuma hiasan, tapi sebenarnya ada cerita di balik warna merah dan putih itu. Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Dua warna yang sejak dulu melekat dalam perjalanan bangsa Indonesia. Makanya ketika bendera merah putih berkibar di depan rumah, di sekolah, di kantor, atau di pinggir jalan, sebenarnya kita sedang melihat simbol perjalanan panjang sebuah bangsa. Dan menariknya, kemerdekaan gak cuma dirayakan lewat upacara. Ada lomba, kerja bakti, menghias kampung, sampai memakai pakaian bernuansa merah putih. Jadi, kalau hari ini kamu lihat lingkunganmu mulai ramai warna merah putih, jangan cuma dianggap dekorasi ya. Itu adalah cara sederhana kita bilang, aku Indonesia.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Cerita penutup hari.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro FM, 96 teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih dijaga malam teman Pro 2 ya, dan di cerita penutup hari kita yang pertama ini akan ngobrolin ini nih, Agustus di 2026 punya dua gerhana loh ternyata. Kenapa Indonesia nggak bisa ngelihat? Nah, langit Agustus 2026 menyuguhkan ini ya teman Pro 2, dua fenomena gerhana sekaligus. Itu gerhana matahari total di pada tanggal 12 Agustus dan gerhana bulan sebagian di tanggal 28 Agustus nih. Nah, nanti tinggal ini ya gerhana bulannya aja nanti. Tapi sayangnya Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG ini memastikan kedua peristiwa langka ini enggak dapat diamati dari wilayah Indonesia. Lah, kenapa nih? Jadi penyebabnya berbeda ya untuk masing-masing gerhana, namun keduanya ini berkaitan dengan posisi geografis Indonesia terhadap jalur bayangan matahari dan bulan saat fenomena berlangsung gitu. Jadi gerhana matahari total ini terjadi ketika bulan berada di ini ya, tepat di antara matahari dan bumi. Nah, sehingga apa ya, piringan matahari itu tertutup sepenuhnya bagi wilayah yang dilalui bayangan inti atau umbra. Jadi menurut data NASA dan BMKG, jalur totalitas gerhana di tanggal 12 Agustus 2006 ini membentang ya dari pesisir Greenland. Nah, jadi melintasi Islandia, Rusia bagian utara, Samudra Atlantik sampai ke ini ya, berakhir di Spanyol nih dan sebagian kecil Portugal. Gerhana dimulai di jam 22.34 waktu Indonesia Barat dan mencapai puncaknya sekitar pukul 00.45 sampai 00.47 waktu Indonesia Barat di dini hari ya, dengan durasi totalitas maksimum sekitar 2 menit atau 18 detik. Nah, di luar jalur totalitas, gerhana matahari sebagian dapat ini disaksikan dari bagian Amerika Utara, sebagian dari besar Eropa dan Afrika Barat Laut. BMKG juga menjelaskan alasan utama gerhana matahari total di tanggal 12 Agustus tidak bisa diamati dari Indonesia adalah karena jalur gerhana sama sekali enggak melewati wilayah Indonesia, sekaligus berlangsung di malam hari ya waktu Indonesia. Dengan kata lain, saat gerhana terjadi, posisi Indonesia berada di sisi bumi yang membelakangi matahari, sehingga seluruh rangkaian fenomena ini mulai dari fase awal hingga akhir tidak dapat terlihat sama sekali teman berdua dari langit Nusantara gitu ya. Dan dua pekan yang akan datang, jadi gerhana matahari itu giliran bulan yang mengalami gerhana pada tanggal 28 Agustus. Berbeda ya dengan gerhana matahari, karena gerhana kali ini berupa gerhana bulan sebagian dengan sekitar 93% permukaan bulan purnama tertutup bayangan bumi. Nah, prosesnya dimulai dari fase ini ya, jam 08.23 waktu Indonesia Barat, memasuki fase sebagian pukul 09.33 waktu Indonesia Barat dan berakhir sepenuhnya di jam 14.01 waktu Indonesia Barat dengan total durasi sekitar 5 jam sampai 37 menit. Fenomena ini dapat disaksikan dari kawasan Pasifik Timur, Amerika, Eropa, Afrika, dan sebagian Asia Barat. Jadi kesimpulannya, untuk kali ini Indonesia harus menonton dari layar siaran langsung ya fenomena gerhana, tetap menjadi pengingat betapa dinamisnya pergerakan matahari, bumi, dan bulan yang membentuk peristiwa langit dari waktu ke waktu. Publik yang penasaran bisa melihat atau kamu bisa melihat secara langsung dari lembaga antariksa internasional maupun observatorium. Sembari juga menantikan giliran gerhana berikutnya yang jalurnya akan melintasi wilayah Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

Yes. Terus kampung-kampung juga ini ya pada-pada berlomba-lomba untuk menghias kampungnya dan warga mulai menyiapkan berbagai perlombaan khas 17. Dan tradisi ini juga menjadi bagian dari ini ya cara masyarakat merayakan kemerdekaan yang diperingati sejak apa ya lama sih, dan itu setiap tanggal 17 Agustus, tanggal ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di tahun 1945. Jadi lomba 17 Agustus ini tetap bertahan teman-teman, karena kegiatannya ini ya bukan sekedar mencari pemenang. Perlombaan seperti tari tambang, bakia, balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, pokoknya segala permainan ya yang menciptakan ruang bagi warga untuk berkumpul dan berinteraksi. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pernah menekankan bahwa permainan tradisional memiliki unsur gotong royong, itu kebersamaan dan sportivitas. Artinya keseruan lomba juga membawa nilai sosial ya, yang membuat masyarakat merasa ini ya terlibat dalam sebuah perayaan bersama. Menariknya, sejumlah permainan yang mereka mainkan sekarang itu dianggap identik dengan perayaan kemerdekaan, memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Itu teman-teman. Jadi alasan lain lomba 17 Agustus sulit hilang adalah sifatnya yang mudah diadaptasi. Permainan dapat dibuat untuk anak-anak, remaja, orang dewasa maupun keluarga. Sementara bentuk lombanya bisa disesuaikan dengan kondisi lingkungan gitu ya. Jadi kenapa 17 Agustus itu bertahan bukan semata-mata karena masyarakat terbiasa melakukan setiap tahun, tapi karena tradisi ini mampu menjawab kebutuhan sosial di setiap generasi. Di tengah kehidupan yang semakin digital dan individual, perlombaan menjadi alasan sederhana untuk keluar rumah, bertemu tetangga, bekerja sama, tertawa dan merayakan kemerdekaan bersama. Selama nilai kebersamaan, gotong royong, sportivitas dan kegembiraan masih dianggap penting ya, lomba 17 Agustus kemudian akan terus hidup meskipun bentuknya akan selalu berubah mengikuti zaman. Setuju enggak?

0: cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Music for 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: FM 94,6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Siapa hayo yang masih hafal 5 sila Pancasila tanpa melihat teks? Tapi pertanyaan ini bukan cuma hafal atau enggak ya, yang lebih penting, sudahkah kita menjalankannya? Ketika kita menghargai teman yang berbeda agama, itu bagian dari Pancasila. Ketika kita enggak membeda-bedakan teman karena suku atau latar belakang, itu juga Pancasila. Ketika ada masalah dan kita memilih berdiskusi daripada bertengkar, itu Pancasila. Ketika melihat teman kesulitan lalu kita membantu, itu juga Pancasila. Jadi Pancasila sebenarnya nggak tinggal di dinding kelas atau buku pelajaran. Pancasila hidup di hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: aku udah dapat limit pinjaman.
1: Wah, sekali klik langsung cair. Limit sampai 100 juta. Boleh juga nih. Daftar aja deh, gampang. Isi nama, upload KTP, isi nomor rekening. Loh, udah cair. Cepet juga ya.
2: Halo, Anda sudah jatuh tempo. Segera bayar.
1: Bayar sekarang, jangan lari dari tanggung jawab. Tunggu. Kok jadi begini ya?
3: Sebelum mengklik, pikirkan baik-baik. Karena satu sentuhan jari hari ini bisa menjadi beban panjang di kemudian hari. Hati-hati dengan jarimu, jangan mudah tergoda pinjaman online.
4: FM 94.6 RRI.

Oke, teman program saya sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini hari Sabtu tanggal 15 bulan Agustus 2026 dan kami seluruh kerabat kerja program A2 Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih telah bersama kami dari pagi hingga di jam 12 malam hari ini ya. Dan kami seluruh program A2 Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih, sampai ketemu besok pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya izinkan undur diri dari ruang dengar teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan program siaran hari ini, hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Udah pada bangun nggak? Sekarang hari apa coba? Coba-coba sekarang hari apa? Hari Minggu loh. Ya jangan kesiangan kalian itu bangun. Nggak hari Minggu, nggak hari Senin, nggak hari apa. Yang penting kalian itu terbiasa harus bangun pagi ya. Mandi. Habis itu kutolong ibu. Oke. Nah senang Dian yang akan menemani kalian semuanya di debat pertama kali ini ya. Seperti biasa kita akan menjelajah ke seluruh penjuru dunia. Wah. Nanti tapi di pukul 6 ya jelajah perudu akan Dian hadirkan. Kira-kira kita mau keliling ke kota mana? Oke, sabar dulu. Kalian sekarang cuci muka kalau misalkan nggak sanggup mandi ya, menahan dingin, cuci muka atau ambil wudu gitu. Nanti subuhnya, waduh, dipatok ini nih, dipatok anak ayam. So pasti untuk kalian sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti, oke, okay, Jazz Music akan menyegarkan pagi edisi kali ini ya, bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jazz Music Pro 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, gimana kalian sudah siap mau jalan-jalan bersama Dian? Tapi syaratnya harus mandi ya, bangun dan pagi-pagi sekali gitu ya. Karena kita akan jelajah Pro 2 itu sangat jauh sekali gitu ya. Enggak sih, enggak jauh banget. So pasti dekat atau jauh, Jelajah Pro 2 akan memberikan kesan pengalaman perjalanan kalian semuanya menikmati akhir pekan gitu ya, di hari Minggu yang sangat memuaskan gitu. Wih, apalagi jalan-jalannya selalu berpasangan bersama Pro 2, kemudian juga berpasangan sama kekasih kalian atau orang-orang terkasih kalian. Pokoknya semuanya ter-ter ya. Oke, kalian bikin penasaran aja nih, mau jalan-jalan kemana? Ayo dong, siap-siap buruan ya, mumpung kita masih pagi gitu ya, biar kita bisa menikmati suasana destinasi wisata di kota Surabaya. Oke, yuk sambil lalu kita menikmati perjalanannya menuju Surabaya. Playlist kita akan menemani sepanjang perjalanan di Jelajah Pro 2.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: Listen to Pro2 RRI Sumedep, teman terbaik kamu.
8: Oke, teman terbaik, kita akan jalan-jalan di kota Surabaya ya. Jadi destinasi wisata di Surabaya itu pilihan rekreasi saat libur lebaran. Kalau libur sekarang cocok nggak? Cocok dong ya. Udah beberapa menit, kita akan segera sampai di kota Surabaya. Dan kita cerita-cerita gitu ya, di kota Surabaya ini ternyata ya bukan cuma dikenal sebagai kota pahlawan ya, tapi kebetulan sekarang hari kemerdekaan gitu ya, hari dimana sebuah perjuangan para pahlawan itu yang sudah gugur mendahului kita gitu ya, untuk membuat kota atau mungkin negara atau mungkin satu kesatuan ini merdeka gitu. Dan salah satunya di sini juga Surabaya yang juga punya banyak cerita sejarah gitu. Nah, jadi bukan hanya dikenal sekedar kota pahlawan saja gitu ya. Kemudian dengan gedung-gedung perkotaan yang megah sekali ya, menjulang sekali. Kemudian juga pusat kulinernya pun juga tidak kalah gitu ya. Tapi di sisi lain ada tempat yang bisa jadi pilihan buat quality time ya, bareng keluarga, teman atau kerabat kalian semuanya. Ada destinasi yang juga menawan, kemudian juga menawarkan pemandangan-pemandangan laut gitu ya, kawasan bersejarah sampai tempat yang cocok buat kalian yang pengen cari aktivitas lebih seru gitu. Nah, jadi kalau misalkan libur kalian itu sempatkan di sana. So pasti kalian itu kalau mau melintas ke titik-titik Jawa Timur yang lainnya, pasti kalian itu melewati kota Surabaya gitu ya, teman Pro 2. Nah, di sini kita akan mulai menjelajah dari tempat yang pertama nih. Ada sebuah tempat di mana suasana klasik sekaligus juga hunting foto ada di sana, yaitu namanya Kota Lama Surabaya. Dan ini adalah sebuah kawasan yang punya bangunan dengan karakter arsitektur masa lalu dengan terbagi dalam beberapa zona gitu ya. Termasuk Eropa, Pecinaan, kemudian juga Arab dan Melayu gitu. Jadi di sini ada kombinasi dari campur tangan luar negeri gitu ya. Nah, selain kita bisa jalan-jalan di sana, sekalian kita bisa mengenal cerita nih keberagaman sejarah Surabaya. Dan pastinya nih teman Pro 2, jangan lupa siapkan kamera. Ya, kamera yang bagus. Bagus. Ini momen yang sangat bagus gitu untuk kalian itu momentumkan gitu ya, untuk kalian itu bisa kanvas. Nah, jadi di sini kita bisa menikmati suasana laut yang namanya Surabaya Not Aquile ya. Yang dari kawasan ini juga pengunjung ini bisa menikmati panorama laut sekaligus melintas aktivitas kapal di sekitaran pelabuhan Tanjung Perak ya, dengan jembatan Suramadu gitu. Jembatan Suramadu itu menghubungkan antara Surabaya dan juga Madura. Itu udah tahu pasti kan?
9: tuh kalian. Nah, sementara itu juga buat yang pengen suasananya lebih santai lagi bersama keluarga nih, ada juga di sini taman hiburan Pantai Kenjeran gitu. Nah, kita masih berhubungan dengan laut gitu ya. Selepas taman yang kita pandang. Nah, karena kenapa tempat itu juga menawarkan suasana pantai yang fasilitas rekreasi keluarganya ini bisa jadi pilihan kalau misalkan kalian ini bisa menikmati waktu-waktu tanpa harus keluar dari kawasan Surabaya gitu. Oke, sejauh ini kalian itu sudah ini ya, masuki gerbang pertama dulu nih di kawasan Surabaya. Kita akan telusuri lebih jauh lagi nih, kita mau kemana, langkah kita mau dibawa kemana gitu. Seperti cinta kalian gitu ya, mau dibawa kemana arahnya, oke?

0: Ya, teman Pro 2, setelah kita melintasi di kawasan Taman Hiburan Pantai Kenjeran, kita akan melanjutkan perjalanan kita di adventure dan suasana alam yang berbeda lagi gitu. Tapi masih di kawasan Surabaya. Ini adalah sebuah tempat ya, merupakan juga sebuah perkotaan, salah satu juga pusat perkotaan gitu ya. Namanya Romo Kalisari Adventureland. Jadi di sini teman Pro 2 tersedia sejumlah aktivitas rekreasi mulai dari ATV, kemudian juga bisa berkuda hingga wahana air. Ada juga pengalaman menyusuri kawasan mangrove ya menggunakan kano yang bisa memberikan suasana berbeda gitu di wisata perkotaan. Jarang-jarang kita ya bisa menikmati suasana mangrove di sana. Di sela-selanya juga ada perkotaan gitu. Asik kan ya? Nah, di sini lebih mengarah pada ekowisata mangrove gitu. Namanya ekowisata mangrove Wonorejo. Nah, bisa yang satu ini kalian itu bandingkan gitu suasananya kalau di tempat-tempat lain. Mangrove-nya itu seperti apa gitu. Kalau di Surabaya ini beda lagi gitu. Jadi kawasan ini menawarkan pemandangan hutan mangrove yang hijau gitu dan pekat juga ya. Jarang-jarang kan di beberapa perkotaan besar gitu ya, ada sebuah taman mangrove gitu yang masih tumbuh dengan sangat hijau gitu. Karena itu perawatannya sangat ekstra, teman Pro 2. Enggak dirusak, enggak boleh kita itu merusak ekosistem laut ya. Nanti dia jewer deh. Oke deh, ya deh kak, saya sudah tahu nih kalau mangrove itu memang sangat sejuk sekali gitu. Lalu ada apa lagi nih yang bisa buat kita itu healing gitu? Ada alun-alun Surabaya nih guys. Lalu itu saya akan ajak ke Taman Alun-Alun Surabaya yang juga terdaftar gitu. Karena ini ruang publik punya area bawah tanah yang memadukan unsur seni budaya dan teknologi gitu. Ini kan ya. Nah, satu lagi yang menarik nih, ada wisata perahu Kalimas. Nah, jadi kalian itu bisa menikmati perjalanannya untuk menikmati suasana Kalimas itu adalah sebuah sungai gitu yang menggunakan perahu sambil melihat suasana kota dari perspektif yang berbeda. Itu paham kan ya? Paham dong. Nah, ada juga Atlantis Land yang di mana kawasan Kenjeran Park ini juga ada bagian-bagian sisi lain gitu. Nah, jadi destinasi ini juga menawarkan beragam wahana hiburan. Cocok ini buat kalian semua yang menghabiskan waktu aktivitas rekreasinya ini ramai dan juga dipenuhi permainan, banyak-banyak permainan gitu. Namanya Atlantis Land gitu. Bagi yang suka nyemot-nyemot ya atau mungkin sebangsa hewan-hewan Kebun Binatang Surabaya ini atau juga BS, ini juga tersedia. Itu jadi kita nggak perlu jauh-jauh ya ke hutan-hutan gitu ya untuk menjumpai beberapa macam-macam binatang gitu. Lagian kalau misal ke hutan lepas kita bisa berabe, kita bisa bahaya gitu ya, karena hanya ingin menikmati suasana foto-foto bersama binatang-binatang gitu. Nah, datang aja deh kalian nih ke Kebun Binatang Surabaya. Di sana kan hewannya sudah jinak-jinak gitu kan, sudah loyo-loyo. Tidak bisa diajak main-main sama kalian berfoto-foto gitu ya. Tapi kalau misalkan foto sama salah satu binatangnya gitu, pasangan kalian jangan sampai cemburu ya. Gitu. Ajak sekalian nih pasangan kalian itu juga berfoto-foto bersama binatang yang lucu-lucu di sana gitu ya. Ini adalah sebuah tempat yang sangat komplit gitu. Mulai dari tempat mangrove, kemudian kita bisa menikmati kali sungai yang sangat nyaman, indah gitu ya. Juga kalian itu bisa menjumpai kebun binatang yang namanya Kebun Binatang Surabaya atau KBS gitu ya. Banyak kan ya, banyak. So pasti untuk kalian jangan tinggalkan satupun jejak kalian di sana itu ya, yang tertinggal gitu. Kalian harus benar-benar keliling karena Surabaya itu sangat luas sekali. Jadi perlu kalian itu nampak tilas di sana itu dengan sangat detail gitu, mulai dari tempat wisata, kemudian juga kulinernya atau budayanya mungkin ya yang masih tersisa di sana gitu. Biar kalian itu punya referensi banyak sekali gitu tentang kota Surabaya. Masih di kawasan Jawa Timur, guys.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jika mendengar kata pahlawan, biasanya yang langsung terbayang adalah nama-nama yang ada di buku sejarah. Soekarno, Hatta, Cut Nyadin, Ki Hajar Dewantara, Jenderal Sudirman, dan masih banyak lagi. Tapi sebenarnya, pernah nggak sih kita berpikir bahwa perjuangan itu nggak berhenti setelah Indonesia merdeka? Hari ini bentuk perjuangannya memang berbeda. Guru yang tetap mengajar dengan sabar, petani yang terus bekerja menyediakan makanan, tenaga kesehatan yang membantu orang lain, orang tua yang bekerja keras untuk keluarganya. Bahkan kamu sendiri, ketika belajar sungguh-sungguh, menjaga lingkungan, menghargai teman yang berbeda, dan melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Kamu sedang melakukan bagianmu untuk Indonesia. Jadi, pahlawan bukan cuma mereka yang namanya tertulis di buku sejarah ya. Kadang, pahlawan itu ada di sekitar kita. Bahkan, bisa jadi kita sedang belajar menjadi salah satunya. Kamu sedang mendengarkan RRI Prodia Sumenep. Teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, jangan lelah sampai di situ saja perjalanan kita, hanya sekedar berfoto-foto di tempat yang banyak hewan-hewan lucu. Ya, tapi kita harus berangkat lagi yuk, kita healing-healing lagi. Ya kan, tadi kan kita sudah melewati Kebun Binatang Surabaya atau KBS gitu. Nah, jangan lupa kalian itu bisa singgah di sebuah perkebunan bibit Wonerjo. Nah, cocok nih buat kalian ini untuk sekedar manasin tubuh di pagi hari gitu. Nah, seperti jam-jam segini nih, ini cocok kan itu berada di sana tuh, di Kebun Bibit Wonerjo untuk berolahraga. Oke. Ya, catat tuh namanya Bibit Wonerjo. Apa tuh Bibit Wonerjo? Ada deh, pokoknya bibit aja. Oke, yuk. Kalau sudah melewati Taman Mangrove juga tadi ya di Wonerjo, sama juga Kebun Bibit Wonerjo juga ada di sana gitu. Nah, kita akan singgah lagi ke salah satu tempat yang bisa dikatakan danau gitu ya guys ya. Ada Danau Angsa Pakuwon City gitu. Dan tempat ini menawarkan suasana taman yang lebih santai gitu. Cocok untuk menghabiskan waktu. Nah, waktu bersama siapa nih? Waktu menua bersamamu. Bersama pasangan terkasih gitu ya. Mungkin bisa sih, bisa. Kan itu bisa mengunjungi perjalanan yang sangat indah sekali gitu ya. Dengan panorama danau. Nah, dengan ruang terbuka gitu. Nah, kemudian jangan salah loh, kalau misalkan di kota besar itu nggak ada sebuah hutan-hutan. Ada juga duy hutannya, tapi hutannya ini adalah hutan bambu keputih. Nah, jadi kebanyakan di antara deretan bambu yang tinggi dan juga rindang adalah kawasan perkotaan gitu. Tapi di sana juga bisa dibilang hutan bambu gitu. Tapi bambunya adalah bambu keputih gitu teman Pro 2. Nah, ini bambu nih, bukan ya. Ini hutan bambu memiliki luas sekitar 2 hektare dan bisa dikunjungi secara gratis gitu. Nah, kita bisa mengambil bentuk batang, tekstur, sampai memahami bahwa bambu ini punya banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ternyata bisa membuka banyak cerita juga gitu. Ada juga kalau misalkan kalian itu nggak suka bambu-bambu gitu ya, karena mungkin bambu itu durinya agak bahaya gitu. Ada di sini Taman Prestasi Surabaya, dan tempat ini menawarkan ruang terbuka yang bisa digunakan anak-anak ya untuk bermain sekaligus melakukan aktivitas edukatif gitu. Kalian itu bisa bawa adik-adik kalian itu ya, untuk bisa lebih terbuka dan edukatif gitu. Jadi inspirasi mereka itu bisa lebih secure gitu. Nah, di sini kita bisa belajar satu hal sederhana, yaitu teknologi ramah lingkungan yang diperkenalkan lewat tempat yang dekat dengan aktivitas sehari-hari gitu ya. Oke, so pasti kalau namanya Kota Pahlawan pasti menyimpan banyak-banyak sejarah gitu, termasuk dengan peninggalan-peninggalan yang mungkin bisa memberikan pelajaran bagi kita gitu ya. Seperti apa sebelum sempurna ya negara kita dengan perjalanannya, dengan beberapa metode pertempuran ataupun juga para pahlawan ini mempertahankan kehormatan gitu ya. Nah, jangan lewatkan, kita akan jalan-jalan di seputar Museum 10 November. Seperti apa di sana kemasannya? Oke deh, yuk kita tarik lagi nih lagu-lagunya.

0: Jalan yuk bareng Pro 2.
1: 9,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Dan so pasti kalianlah masih saya gandeng untuk jalan-jalan berjalan.